0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dambi saja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini

0: kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
1: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
1: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI

0: fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
1: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
0: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
2: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
0: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
4: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
5: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM, itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Superman.

0: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan. kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak ya warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Center dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan bekerja atau kemanapun, tetap hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya. Dan semoga kabar Anda pendengar baik di hari ini, dan apa yang Anda rencanakan berjalan dengan baik ya, amin. Dan pendengar, satu informasi dari BMKG pendengar disampaikan, fenomena El Nino ini meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air, pendengar. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sop Heluakan ini menyampaikan wilayah Indonesia mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau, pendengar. Kemudian disampaikan juga untuk kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Dan selain itu, berkembangnya fenomena IOD positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia, pendengar. Dan disampaikan cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Demikian ini disampaikan perkiraan cuaca Indonesia selama sepekan 14 sampai 20 Agustus 2026 berdasarkan dari catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, pendengar. Namun juga perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas lebat. Nah, hal itu kemungkinan terjadi di Sumatera Barat dan Papua pegunungan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Pendengar, informasi kali ini dari Kabupaten Pandeglang, pendengar, di mana kejari Pandeglang memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal, pendengar. Di Kejaksaan Negeri Pandeglang ini memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal dari berbagai merek pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Dan barang bukti tersebut ini merupakan hasil penindakan dari sejumlah perkara hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, pendengar. Pemusnahan barang bukti rokok tanpa cukai resmi tersebut, pendengar, dilangsungkan di halaman kantor Kejari Pandeglang dengan disaksikan oleh sejumlah perwakilan pihak terkait, di mana Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Pandeglang, Feby Irwani, ini merinci bahwa total barang bukti yang dimusnahkan mencapai lebih dari 850 ribu batang, pendengar. Dan Feby juga menegaskan seluruh barang bukti yang dimusnahkan ini bersumber dari penanganan perkara tindak pidana yang status hukumnya sudah berkekuatan tetap berdasarkan putusan pengadilan. Nah, selain rokok ilegal, pemusnahan serupa turut mencakup sejumlah barang bukti perkara lain sesuai dengan amar putusan majelis hakim. Menyikapi maraknya peredaran barang ilegal tersebut, pendengar, pihak Kejari Pandeglang mengimbau masyarakat luas agar tidak terlibat dalam aktivitas jual beli rokok produk yang tidak dilengkapi pita cukai resmi. Pelanggaran terhadap aturan cukai tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menyeret para pelaku ke dalam jerat hukum pidana.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
5: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
4: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih, minum Livron B-Plex.
5: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
4: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Papros.

Pendengar, informasi kali ini dari Bea Cukai. Pendengar, Bea Cukai mengendus indikasi keterlibatan oknum petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pendengar, dalam melancarkan aksi penyelundupan emas ke luar negeri. Hal tersebut berdasarkan temuan pada pengungkapan sejumlah kasus tersebut, pendengar. Di mana disampaikan oleh Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tomuan, Perlindungan Ari Tonang. Dugaan pelanggaran tersebut terungkap berdasarkan penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV serta koordinasi intensif dengan otoritas keamanan penerbangan, pendengar. Sindikat penyelundupan emas internasional ini diduga sengaja memanfaatkan oknum ground handling. Pasalnya dinilai sangat memahami seluk-beluk kemudian jalur logistik hingga kelemahan jam operasional bandara, pendengar. Keterlibatan orang dalam tersebut membuat proses penyamaran barang bukti yang dibawa oleh para sindikat yang mayoritas warga asing menjadi lebih mudah, khususnya untuk menembus sistem keamanan standar, pendengar. Nah, diketahui Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menyita 30 keping emas batangan sebesar 22,317 kg senilai 60 miliar rupiah, pendengar. Nah, logam mulia tersebut hendak diselundupkan warga negara Tiongkok menuju Hong Kong melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kemudian Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan bersihkan penyelundupan tanpa dokumen kepabeanan ini terhubung dengan jaringan sebelumnya. Terlebih penindakan ini dilakukan tak lama setelah pihaknya melangsungkan jumpa pers yang juga soal penyelundupan emas dengan tujuan yang sama serta Dubai, pendengar. Dan untuk informasi tersebut, ini kami kutip dari rri.co.id.

0: berkolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
2: Widih, menarik juga ya.
3: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
1: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
3: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
1: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
3: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
4: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar, Bank Indonesia Banten mengingatkan pelaku UMKM untuk memperhatikan keamanan dalam penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Pengamanan kode QR dan pemeriksaan transaksi menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan maupun penipuan dalam pembayaran digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kejaksaan Negeri Lebak menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penerapan nilai-nilai konstitusi, khususnya pelayanan yang adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat pagi ya. Kembali lagi pendengar di Banten Menyapa edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Saya Lala Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten Menyapa pagi ini ya. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah keluarga berencana bukan sekedar soal jumlah anak. Dengan narasumber kita adalah Dr. Andes Haji Wasis Dewanto, MPD MSI, selaku Kepala DP3 AKB Kota Serang, pendengar. Dan saat ini beliau sudah hadir, pendengar, langsung ya ke studio Persatuan RRI Banten di pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak, assalamualaikum Pak Wasis.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi juga Mbak.
0: Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak. Dan tema kita adalah keluarga berencana bukan sekedar soal jumlah anak. Mungkin untuk pendengar yang mau bertanya seputar tema di pagi hari ini bisa melalui WhatsApp di 08111450949. Mungkin Pak sebelum lanjut ke tema ini Pak, mungkin bisa disampaikan dulu apa sih keluarga berencana itu Pak Wasis?
1: Iya. Terima kasih Mbak Nurella menyapa dulu pendengar RRI Pro 1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mbak Nurella, para pendengar RRI Pro 1 Banten. Jadi keluarga berencana itu tentu saja kita berbicara tentang anak yang lahir, ya kan, pertama mengenal namanya lingkungan.
0: Baik.
1: Nah, lingkungan yang pertama yang dikenal adalah keluarga. Jadi anak ini bagaimana dia mendapat pola pengasuhan yang baik, gizi yang baik, tingkat pendidikan, kesehatan, nilai religius, etika moral, kemudian ya membekali supaya mampu menangani persoalan atau masalah sosial di lingkungan pertama yang disebut keluarga. Sehingga keluarga itu penting sekali yang namanya berencana. Sementara pemikiran kita bersama mungkin keluarga berencana hanya berbicara menjarangkan anak atau mensedikitkan anak. Bukan itu. Keluarga berencana adalah keluarga yang lebih luas. Mulai mempersiapkan diri sejak baik, mulai dari calon pengantin, bersepakat mungkin. Mungkin ketika awal-awal bersepakat mau punya anak berapa, tetapi tidak berhenti sampai di sana. Tetapi berencana juga bagaimana kehidupan setelah berkeluarga. Mampu tidak memberikan kesehatan yang baik buat anaknya, memberikan gizi yang baik buat anaknya. Lalu bagaimana dia juga mendesain perencanaan ke depan supaya keluarganya betul-betul menjadi keluarga yang aman, damai. Pokoknya keluarga yang betul-betul ideal menurut keluarga kita kebanyakan. Nah itu namanya keluarga berencana, keluarga yang betul-betul direncanakan sejak awal membentuk atau bersepakat menjadi sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan dewasa.
0: Baik, berarti keluarga yang betul-betul direncanakan ya Pak ya, bukan hanya soal jarak lahir aja tadi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi banyak faktor seperti itu ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Baik Pak, kalau untuk di Kota Serang sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak Wasis sendiri nih melihat persepsi masyarakat sejauh ini terkait program KB ini Pak?
1: Ya, program KB saya kira tetap harus kita edukasi, sosialisasi, kita komunikasikan secara baik kepada masyarakat. Jangan lupa ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang kesadarannya cukup tinggi. Nah itu segmen masyarakat yang saya kira sudah memiliki kesadaran, ya kan? Cara untuk datang misalkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, untuk memanfaatkan misalkan kontrasepsi sebagai alat tadi itu, membangun ekonomi keluarga ya. Jadi dia berhenti pada anak yang dijarangkan saja, ya kan? Kan kita melihat fenomena bahwa ada masyarakat yang ternyata punya anak yang relatif cukup banyak, tetapi jarak kelahirannya begitu dekat. Misalkan setiap satu tahun melahirkan. Padahal ya kita tahu bersama lah, perhatian seorang ibu, ayah kepada anaknya. Mm-hmm. Pada saat mulai anak itu lahir, mulai dapat sentuhan tuh. Mm-hmm. Sentuhan pendidikan kan sebetulnya sebelum lahir juga sudah ada. Okay. Direncanakan secara baik. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan anak itu misalkan harus dapat ASI dari ibunya. Mm-hmm. Itu kan rata-rata yang cukup baik sampai umur 2 tahun.
0: Betul.
1: Nah, kalau jarak kelahiran misalkan 1 tahun kita lihat itu perhatian terhadap anak yang baru lahir terbagi dengan anak yang sudah lahir ya, karena okay. jaraknya sementara dua-duanya masih membutuhkan misalkan kecukupan gizi.
0: Okay.
1: Nah, kita melihatnya itu sehingga kami punya program juga nih pada saat momen tertentu punya pelayanan KB gratis.
0: Okay.
1: Ya, kami melayani misalkan KB yang sifatnya jangka panjang, ya kan ada pemasangan IUD atau pencabutan IUD, pemasangan kembali secara reguler setelah 3 tahun misalkan, atau implan, atau ada para bapak ya yang mau misalkan vasektomi, ada juga tuh MOP namanya,
0: MOP
1: ya, metode operasi pria, ya kan, kalau perempuan namanya metode operasi wanita. Jadi kita sudah lakukan edukasi. Jangan lupa kita punya kader cukup banyak di Kota Serang, sejumlah 1599.
0: Oh, banyak ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, jadi kader kita ada di kelurahan-kelurahan yang menjadi kepanjang tanganan kita lah untuk mengedukasi, sosialisasi, di samping kami sendiri yang turun langsung kepada masyarakat untuk mengedukasi, mensosialisasikan, mengkomunikasikan. Termasuk mentreatment tadi ya kan. Apalagi, apakah pemasangan akseptor atau akseptor baru ataupun yang sudah lama misalkan implan setelah 3 tahun cabut pemasangan kembali atau mau ingin punya bayi lagi gitu ya, misalkan dia baru punya satu anak atau dua anak ingin punya, ya kita bantu.
0: Oke, berarti banyak. Baik Pak, ini kan memang berarti edukasi dan sosialisasi juga sudah dilakukan kepada masyarakat.
1: Oh,
0: ya.
1: Sudah.
0: Dan sudah banyak masyarakat yang sadar nih Pak terkait untuk keluarga berencana. Kalau yang belum sadar gimana nih Pak untuk cara edukasi dan sosialisasinya? Kadang kan banyak nih yang apalagi kalau tadi ya terkait untuk KB pria gitu ya Pak ya. Banyak yang masih tabu atau seperti apa, ini gimana nih Pak?
1: Jadi memang urusan keluarga berencana ya, tadi kita gak terjebak pada akseptor ya atau pemasangan kontrasepsi. Jadi persoalan keluarga berencana memang persoalan yang sifatnya kolaboratif. Pemerintah Kota Serang sudah hadir ya, termasuk misinya Pak Wali Kota saat ini Pak Budi Agis. Misi pertama adalah ketahanan keluarga.
0: Okay.
1: Jadi kalau bicara ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan, ya keluarganya harus bagus dulu untuk melahirkan generasi penerus yang betul-betul berkualitas. Supaya mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah di Kota Serang atau lebih luas di negara kita. Jadi kalau masalah tadi itu, bagaimana kalau ada yang belum sadar, memang ini kan bukan masalah DP3KB sendiri, tapi masalah kolaboratif. Jadi sebetulnya keluarga berencana itu yang berdampak luas misalkan pada obrolan tadi sebelum kita mulai, ada stunting, ada masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah yang lain-lain, ya memang tidak sendiri kita. Jadi kolaboratif, pemerintah daerah, OPD-OPD yang ada di kita, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, kita juga bekerja sama dengan Basnas. Jadi nggak sendiri. Kita juga kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, RT sebagai organisasi pemerintahan terendah di masyarakat yang saya kira lebih peka terhadap kondisi masyarakat di bawahnya supaya mampu melakukan edukasi atau mengajak arti pentingnya keluarga berencana. Jadi keluarga berencana bukan pemasangan itu ya, alat kontrasepsi.
0: Tapi banyak hal ya Pak ya.
1: Banyak hal.
0: Baik, ini kan tadi sudah sedikit tadi dibahas tentang stunting nih ya Pak. Ini bagaimana sih Pak keterkaitan antara keluarga berencana nih Pak dengan pencegahan stunting ini Pak?
1: Iya, iya. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi kalau kami punya tugas juga melakukan namanya edukasi terhadap calon pengantin. Ini kan sasaran penting nih. Calon pengantin ya kalau memang secara dilihat dari pekerjaan, dia punya pekerjaan, no problem. Tetapi apapun itu, yang namanya keluarga harus betul-betul direncanakan. Pasti ya kecenderungan nih di awal ketika pasangan calon pengantin itu berniat membuat keluarga, pasti yang dibicarakan adalah nanti kita punya anak berapa, gitu ya. Nah, apakah semua punya perencanaan bagus? Nah, saya kira mungkin ada yang tidak terbicarakan. Udahlah kita punya anak banyak aja tanpa memperhitungkan misalkan jarak kelahiran. Kelihatan sederhana. Jarak kelahiran misalkan tadi sudah saya sampaikan 1 tahun. Anak yang baru lahir, misalkan kakaknya, adiknya 1 tahun kemudian, gizi yang dibutuhkan oleh kakaknya masih cukup tinggi, masih butuh ASI, butuh perhatian secara emosional, butuh mungkin pendidikan. Dengan anaknya lahir terlalu dekat, pasti ya kan, perhatian secara gizi, secara emosional, secara pendidikan pasti terganggu. Kemudian secara ekonomi, tadinya kebutuhan misalkan penyiapan ASI tambahan, susu tambahan, kan juga ekonomi, gizi tambahan, ini terbagi, tambah beban satu lagi. Nah, saya kira ini masalah tinggal penjarangan saja. Kalau misalkan kondisi masyarakat dalam tanda kutip mampu, ya mungkin dalam jangka pendek bisa diselesaikan. Tapi dalam tanda kutip masyarakat kurang beruntung, itu menjadi persoalan yang berdampak kepada anak-anaknya. Maka muncullah yang disebut dengan nama resiko stunting.
0: Berarti emang keterkaitan ya Pak ya, antara keluarga berencana dengan stunting gitu. Ya
1: sangat,
0: Pak ya.
1: Sangat-sangat
0: keterkaitan ya Pak
1: keterkaitan.
0: Ya. Baik Pak. Dan tadi Pak Wasis disinggung sedikit terkait untuk program dari program yang ada seperti itu ya Pak ya. Ini kapan sih Pak untuk program tersebut ada? Mungkin ada calon pengantin yang pengen ikut gitu.
1: Jadi gini, kami punya apa namanya unit, unit misalkan namanya Puspaga, pusat pembinaan keluarga. Jadi melibatkan bidang yang ada di DP3KB Kota Serang, namanya bidang PPA. Jadi calon-calon pengantin boleh berkonsultasi ke kita, ya kan, penting itu. Jadi bicaranya ya selain mendesain tentang misalkan kita konsultasi KB, nanti kita akan salurkan ke bidang yang mengurusi KB, namanya bidang KB. Intinya adalah bagaimana ada komunikasi pelayanan dari kami, pusat pembinaan keluarga, mampu mengedukasi, ya, menjadi teman diskusi calon-calon pengantin, supaya nanti bagusnya bagaimana. Kalau kami sudah berkeluarga, pasti ada advice dari kami, penjarangan. Ya mudah-mudahan dengan begitu mampu tadi ya melakukan pencegahan stunting. Kalau kami tidak pada apa ya, kuratif ya, penanganan langsung stunting, tetapi kami berfungsi sebagai lembaga preventif lah. Jadi calon-calon pengantin jadi sasaran penting. Di samping keluarga-keluarga rentan stunting ada. Kami juga mendata tuh, misalkan yang ayah ibunya mungkin tadinya bekerja, tidak bekerja, atau tidak bekerja, atau pekerjaannya dalam tanda kutip wira swasta atau apa ya, serabutan lah. Kalau wira swasta kan sudah jelas ya. Nah, itu menjadi resiko stunting. Kami juga mendata misalkan anaknya terlalu banyak tapi ekonominya belum beruntung. Atau dalam hal sederhana kadang-kadang jamban di rumah juga menjadi indikator ya.
0: Oke, betul.
1: Itu saya kira, Mbak Nurella.
0: Berarti dari, berarti memang banyak program begitu ya, Pak. Ya, tadi diantaranya adalah Puspaga gitu ya, Pak ya.
1: Pusat Pembinaan Keluarga.
0: Oh, baik, baik. Dan tadi juga sempat disinggung terkait edukasi dan sosialisasi. Ini di, ini juga ya, Pak, yang melibatkan tokoh masyarakat gitu ya, Pak ya. Ini ya, ya, bagaimana ya sih, Pak, untuk DP3 AKB ini merangkul tokoh masyarakat ya ini, Pak?
1: Jadi kami, ya, pemerintah Kota Serang dan hal ini melalui DP3 AKB, misalkan pada momen tertentu lah kita manfaatkan momen hari keluarga nasional, itu kan momen bagus.
0: Okay.
1: Nah, kita buka pelayanan, kader-kader bergerak. Nah, kita nggak sendiri tadi untuk penanganan.
0: Banyak ya, Pak ya.
1: Kita kolaboratif dengan faskes-faskes yang kita punya fasilitas kesehatan, misalkan dengan praktek bidan mandiri, klinik-klinik kesehatan yang ada di Kota Serang, rumah sakit yang ada di Kota Serang, termasuk rumah sakit puskesmas yang kita punya ya, termasuk tenaga medis. Jadi kita melayani, misalkan pemasangan akseptor alat kontrasepsi untuk akseptor baru atau pemasangan kembali untuk akseptor lama ya kan.
0: Okay.
1: Misalkan yang masang implan itu nggak dipasang seumur hidup, Mbak Nurella. Jadi misalkan 3 tahun sekali
0: diganti ya, Pak, ya?
1: Dia harus diganti. Nah, tapi kita kerjasama dengan Faskes. Nah, siapa yang mengedukasi? Ya kadang-kadang Bu Camat ya kan, tokoh masyarakat tuh istrinya Pak Camat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu terutama. Kalau ibu-ibu kan cenderung lebih bisa didekati dengan ibu-ibu ya.
0: Okay.
1: Jadi di tiap wilayah itu selalu ada. Selalu ada tokoh masyarakat. Ya, tokoh agama mampu melakukan pada kesempatan bertemu masyarakat juga. Tadi karena kami bekerja sama juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama memanfaatkan momen. Ya kan? Kalau kami memanfaat momen, tokoh masyarakat Toto Thomas dan tokoh agama Toga juga memanfaat momen. Saya kira kolaborasi yang kita lakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitas kesehatan yang kita punya atau yang dimiliki oleh swasta, itu terjalin cukup baik. Karena di 6 kecamatan ketika kita melakukan pelayanan KB gratis pun, KB gratis ya, jadi pasang apa aja, itu kita memanfaatkan faskes-faskes yang kita punya di 6 kecamatan yang ada di Kota Serang. Dan alhamdulillah itu berjalan cukup baik. Tadi disinggung, apakah ada pria yang vasektomi? Ada.
0: Ada ya, Pak ya.
1: Ada, ada ya. Pada kegiatan Harganas ada 3. Jadi selalu saja ada kok keluarga yang memiliki kesadaran. Ya, apakah ibunya yang atau istrinya yang mengikuti program KB atau ayahnya ada.
0: Ada ya, Pak ya. Oke.
1: Ya, saya itu Mbak Nur.
0: Berarti memang baik tokoh masyarakat ataupun tokoh agama juga sudah paham begitu ya, Pak ya,
1: dan harus
0: sudah paham dan ini dilakukan di momen-momen tertentu gitu ya, Pak ya. Baik. Dan untuk Bapak tadi kan juga sudah disampaikan ada 6 kecamatan tadi ya, Pak
1: 6
0: ya.
1: Kecamatan,
0: boleh disampaikan mungkin ini, Pak.
1: Ya. Jadi kita kan misalkan di Kasemen kita ada faskes-faskes namanya praktek bidan mandiri.
0: Okay.
1: Atau faskes berupa klinik yang memang melayani kesehatan secara umum. Jadi ada dokternya, ada bidannya. Dan saya melihat bahwa di 6 kecamatan ini mulai dari Walantaka, Curug, Kecamatan Serang, Taktakan, Kasemen, itu Cipocok, itu keterlibatan masyarakat cukup tinggi. Jadi kegiatan kita, apakah misalkan pemasangan IUD, kemudian pemasangan implan kembali, atau masyarakat yang ingin program hamil tadi.
0: Oke, berarti bisa misalkan, juga ya, Pak.
1: Iya, kan harus dicopot.
0: Oke.
1: Ya kan, kalau enggak, dia misalkan menyadari bahwa oh, kami bersepakat punya anak kembali setelah 3 tahun atau 4 tahun. Ini cukup bagus kan? Rentang
0: jaraknya. Berarti,
1: ya, jaraknya. Mm-hmm. Nah itu kita bantu. Mm-hmm. Kecuali yang memang dia secara mandiri mampu, kadang-kadang datang ke rumah sakit-rumah sakit yang mm-hmm. sudah besar, mm-hmm. yang melayani pelayanan kesehatan ibu dan anak.
0: Jadi memang banyak ya Pak ya di kota Serang ini ya Pak yang melayani.
1: Kita cukup berjalan dan cukup bagus. Okay. Bahkan kita kolaborasi juga dengan Ikatan Bidan Indonesia. Mm-hmm. Jadi ketika Ikatan Bidan Indonesia melakukan HUT misalkan di bulan Juli, mm-hmm. ya kita di bulan Mei, April mm-hmm. tuh, dalam rangka HUT kita support, kita kolaborasi, sama melakukan pelayanan KB gratis.
0: Oke, Bapak. Dan ini kan sudah di era digital ini ya, Pak.
1: Ya, siap.
0: Apakah ada inovasi digital mungkin atau ada aplikasi ya dari DP3AKB ini, Pak, untuk memudahkan masyarakat seperti itu, Pak Wasis?
1: Ya. Jadi memang kita enggak bisa hindari kita masuk di era digital ya. Jadi yang pertama tentu saja fasilitas dulu buat kader kita ya dalam rangka mendukung sistem digital atau informasi keluarga yang kita punya. Karena kader-kader kita kan sifatnya relawan.
0: Okay.
1: Nah, jadi pemerintah Kota Serang menginjek kuota nih buat kader.
0: Oh, gitu.
1: 100.000 per kader. Namanya tim pendamping keluarga. Jadi okay. kader-kader kita nih kalau kita nangani langsung mungkin komunikasi kita terbatas ruang dan waktu, tapi kader-kader kita jadi ibarat menjemput kalau di bank menjemput nasabah, kalau kita menjemput akseptor, okay. mendampingi keluarga namanya tim pendamping keluarga. Nah, kita injek tuh 1.599 kader kita dengan kuota. Kuota tergantung provider mana yang mereka punya. Itu 100.000 kan digital.
0: Okay, betul.
1: Kita ngomong digital, kader kita terlambat ya. Kemudian kami punya namanya sistem informasi keluarga SIGA.
0: Ada ya,
1: aplikasi
0: Pak, ya?
1: Ada. Jadi teman-teman kader itu melaporkan, misalkan melaporkan ada nggak sih keluarga resiko stunting. Di input di SIGA, sistem informasi keluarga. Jadi input tuh datanya, indikatornya apa, tapi gak langsung dinyatakan bahwa keluarga itu resiko stunting. Yang memverifikasi Kementerian Kependudukan ya dan Pengembangan Keluarga atau Kemenkumbangga. Jadi data yang kita input diverifikasi. Ya indikatornya banyak, tadi sudah saya sampaikan. Pekerjaan ya, apakah ayah atau ibunya, kondisi ekonomi keluarganya, mungkin sanitasinya. Itu kader-kader kita sudah dapat pendidikan dan latihan untuk mampu namanya mendeteksi dini.
0: Oh gitu.
1: Ya iya, jadi oh ini perlu dimasukkan. Artinya kalau dimasukkan sebagai data keluarga resiko stunting, tentu saja perhatian pemerintah itu agak lebih fokus. Ya kan? Kalau di Dinsos ada desil 1 ya kan? Prasejahtera desil 2, prasejahtera sudah meningkat sampai desil 10. Nah, seperti itulah digitalisasi yang kita manfaatkan secara baik.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wasis ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami di 0811145049. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten menyapa ya, dengan tema adalah keluarga berencana bukan sekedar soal jumlah anak, dengan narasumber Bapak Dr. Dr. Andes Haji Wasis Dewanto, MPD MSI selaku Kepala DP3A KB Kota Serang. Pendengar, dan tadi kita sudah banyak membahas ya terkait untuk tema tersebut. Dan ini Pak, ada pendengar yang bertanya ini Pak, melalui WhatsApp ya Pak ya. Kita ini dari Ibu Maya, katanya di Keramat Watu ini Pak Wasis. Kalau kita mau konsultasi atau minta pendampingan seputar KB, tapi malu nih Pak kalau datang langsung ke kantor katanya. Apakah ada layanan konseling online atau via WhatsApp mungkin dari DP3 AKB Kota Serang ini Pak? Silakan.
1: Bu Maya dari Keramat Watu ini luar biasa ya pertanyaannya ya. Mungkin ini hampir kebanyakan orang yang malu bertanya ya. Sebetulnya begini, kalau di DP3 AKB Kota Serang, karena kita sudah punya kader, mungkin sama di Kabupaten Serang juga ya. Setiap wilayah itu punya kader. Jadi kami menjemput keluarga namanya kan. Jadi kami punya hotline itu hanya khusus namanya unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketika ada soal-soal kasus yang bisa didiskusikan, baru kita buka hotline. Karena misalkan konsul terlebih dahulu, apakah ini masuk ranah kasus atau bukan. Tetapi untuk keluarga berencana, karena kan sifatnya kolaboratif ya, bukan kami satu-satunya yang menangani keluarga berencana, di dinas kesehatan, fasilitas kesehatan, puskesmas, ya kan? Puskesmas juga punya bidan-bidan desa, kami punya kader-kader. Saya kira manfaatkan saja fasilitas yang kita punya untuk langsung berkomunikasi di wilayahnya masing-masing ya. Nah, jadi kan tidak perlu biaya yang terlalu besar. Tetapi kalau misalkan ingin datang konsultasi lebih luas menggunakan fasilitas puspaga yang kita punya, misalkan konsultasi pranikah atau calon pengantin, atau bicara KB apa yang sesuai, ya kan latar belakang badan seseorang berbeda ya. Ada yang cocok mungkin IUD, ada yang tidak cocok. Itu bisa konsultasi ke kantor ya. Kami akan layani sebaik-baiknya. Luar biasa pertanyaan Bu Maya.
0: Jadi bisa langsung datang ke kader terdekat gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Ini kemudian ada satu lagi nih Pak dari Dimas katanya di Lopang. Ini Pak, selamat pagi Pak Wasis.
1: Selamat pagi.
0: Ini Mas, saya Dimas. Gen Z nih Pak katanya. Usianya sudah masuk usia nikah, tapi sepertinya belum paham pentingnya perencanaan keluarga. Ini bagaimana arahan Pak Wasis untuk kami para Gen Z nih Pak katanya, untuk agar lebih siap dalam berkeluarga ini Pak?
1: Kalau keluarga, saya kira semuanya bersepakat punya cita-cita mulia. Keluarganya misalkan aman ya kan, anaknya merasa aman nantinya kan. Kalau Mas Dimas nih nanti punya anak, anaknya merasa aman, istrinya merasa aman, ayahnya juga aman. Hati-hati nih,
0: harus aman semua ya Pak.
1: Aman semua. Karena ada yang ngadu ke kita, suami ngadu ke kita, Pak kita lapornya kemana, korban kekerasan istri saya. Saya juga bingung, dinas DP3 KB itu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, belum pemberdayaan laki-laki. Jadi penting sekali Mas Dimas mempersiapkan supaya ke depan ya keluarganya betul-betul aman, harmonis juga nih penting. Ya walaupun keluarga gak ada yang sempurna. Nobody's perfect ya kan. Gak ada orang yang sempurna, gak keluarga sempurna. Tetapi mendesain untuk menyelesaikan berbagai masalah yang akan muncul itu harus betul-betul dipertimbangkan sejak awal. Sehingga ketika Mas Dimas namanya Gen Z kan, Gen Z itu siap-siap nih, udah punya calon belum ya kan gitu. Konsul ke kita gak apa-apa kan, harus disiapkan. Nanti ke depan kalau punya anak dipersiapkan, anak lahir tumbuh kembang, bukan peluk lahir aja yang dipikirin ya kan. Tumbuh kembangnya tidak diperhatikan, berarti ada unsur lain tuh yang tadi saya sampaikan, bahwa sifat kita KB itu kan kolaboratif. Bagaimana tentang pendidikannya ke depan? Jadi KB itu mendesainnya betul. Jadi Mas Dimas dipersiapkan sebelum menikah, sebelum anak atau memiliki anak, atau sebelum anaknya lahir. Ke depan pendidikannya seperti apa? Kadang-kadang kan keluarga punya mimpi yang beda-beda. Misalkan nanti anaknya kalau lahir sekolahnya kita di TK yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris misalkan. Kan ada yang punya mimpi-mimpi seperti itu. Ada yang TK berbasis agama, ada TK yang unggul dalam hal life skill, atau sekolahnya juga begitu sama. Jadi Mas Dimas ini pertanyaan luar biasa. Jadi memang harus didesain sejak awal. Jadi nanti ketahanan ekonominya, ya kan? Atau disebut yang ketahanan keluarga lah, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, spiritualnya bagus, moralnya bagus. Nah saya kira itu menjadi idaman semua, sehingga keluarga harus betul-betul direncanakan. Makanya pentingnya komunikasi juga dengan calon pasangan kan. Kalau pasangannya gak paham, suaminya jalan sendiri juga salah, atau istrinya juga Mas Dimas seperti itu. Nah kalau lebih enak ya ngobrol-ngobrol lah kita. Namanya kan calon pengantin ya.
0: Baik, terima kasih Pak Wasis ya ini untuk pertanyaannya. Jadi memang harus disiapkan secara matang awal gitu ya Pak ya. Dan jangan lupa harus ada calonnya juga ya Pak ya. Baik, dan ini satu pertanyaan ini Pak terakhir. Ini sebenarnya ada gak sih Pak batas usia pernikahan ini Pak, dari Rian di Cipocok Jaya ini Pak?
1: Ya batas usia pernikahan sekarang gak kayak kemarin 17 tahun. Sekarang itu kalau gak salah 19 tahun. Ya kan? Kalau dulu 17 tahun boleh ya kan? Sehingga lihat, boleh memilih ketika usia sudah menikah 17 tahun gitu kan? Kalau sekarang diharapkan, sebenarnya batasannya seperti itu di regulasi kita. Tapi kalau bisa mah menikah di usia yang matang ya. Mungkin minimal 20 tahun. Itu secara fisik dia siap hamil ya kan. Secara mental mungkin juga siap hamil, karena memang tujuan orang menikah pertama itu punya anak ya kan. Selain ya punya ekonomi yang cukup baik, kesehatan keluarga, pendidikan, lingkungannya harmonis dan berkualitas, pasti anak ya kan. Nah itu saya kira.
0: Berarti memang tadi 19 tahun gitu ya Pak. Dan semuanya harus siap ya, baik itu mental, emosional, finansial juga ya Pak ya.
1: Finansial.
0: Berarti Pak untuk dulu kan ada banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang cukup dua anak gitu ya Pak ya.
1: Enggak ada regulasi enggak. Pemerintah itu tidak memberikan sanksi. Hebat pemerintah kita kan. Tidak memberikan sanksi. Kalau lebih dari dua dipidana, enggak. Pemerintah dengan program KB ini punya program menjarangkan kelahiran supaya keluarga itu fokus pada membesarkan pola asuh yang baik dari mulai lahir ya kan, dan memberikan kecukupan gizi, perhatian secara emosional. Pendidikan kan dilaksanakan sejak lahir. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi program pemerintah tidak bermaksud membatasi jumlah anak. Itu yang kita sebut keluarga berencana. Jadi sejak awal keluarga itu merencanakan. Kalau kita idealnya punya anak berapa nih?
0: Okay.
1: Mungkin disandingkan dengan kemampuan ekonomi atau perhitungan-perhitungan lain. Jadi bisa punya anak dua, punya anak tiga. Itu yang menjadi tema kita hari ini. Keluarga berencana bukan sekedar cuma anak.
0: Ya.
1: Jadi pemerintah sangat mendukung itu.
0: Tapi banyak faktor tadi ya Pak ya, harus ekonomi, kemudian pendidikannya juga gitu ya Pak, agar melahirkan generasi yang berkualitas ya Pak.
1: Generasi berkualitas supaya tadi kalau misi Kota Serang supaya mampu berkontribusi membangun Kota Serang dan yang lebih luas membangun negara ini.
0: Oke, baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya ya. Dan ini mungkin terakhir ini Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada orang tua muda nih Pak, dalam mengelola kualitas keluarganya seperti apa ini Pak?
1: Ya, ini penting saya kira merencanakan keluarga. Yang belum berkeluarga ini harus banyak berdiskusi saya kira dengan para orang tua. Kan guru terbaik adalah pengalaman. Orang tua kita adalah orang-orang hebat. Orang tua saya, orang tua pendengar adalah orang tua hebat yang layak kita dengar, kita ajak diskusi. Ya saya kira teman diskusi terbaik ya keluarga. Jadi rencanakanlah secara baik keluarga ke depan, pengaturan anak seperti apa, pola asuh keluarga seperti apa, dan itu harus dibicarakan secara terbuka dengan pasangan juga. Kan yang calon-calon pengantin saat sekarang, nah bagaimana yang sudah berkeluarga dan pasangan muda, saya kira tidak ada waktu yang salah ya kan. Yang salah adalah yang salah merencanakan. Ketika kita salah merencanakan, tidak ada salahnya juga kita memperbaiki. Jadi udah para keluarga yang memang sudah berkeluarga, ya meriset kembali perencanaan-perencanaan supaya keluarganya menjadi keluarga yang memang aman buat semua, buat anak aman, buat istri aman, buat ayah juga aman, ya kan?
0: Aman semuanya ya Pak ya.
1: Nah, sehingga keluarganya bisa lebih harmonis. Dan tadi tujuan kita KB ini adalah membentuk keluarga yang berkualitas untuk melahirkan generasi-generasi baru, generasi ke depan yang berkualitas juga
0: ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wasis ya. Jadi memang harus direncanakan dengan baik dan harus banyak ngobrol gitu ya Pak ya, dengan yang berpengalaman gitu
1: ya. Ya dengan kami boleh, orang tua apalagi ya. Tokoh masyarakat atau pokoknya kita kolaboratif sifatnya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Wasis ya sudah berbagi ilmu dan pengalaman ini Pak ya kepada pendengar Prosat RRI Banten, semoga bermanfaat untuk semuanya gitu.
1: Terima
0: ya,
1: kasih, Pak. Terima kasih juga kepada para pendengar Pro 1 Banten FM.
0: Oke, terima kasih Pak Wasis untuk dialog pagi, di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian untuk Banten Menyapa hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026, dengan tema keluarga berencana bukan sekedar soal jumlah anak. Dengan narasumber adalah Bapak Dr. Dr. Andes Haji Wasis Dewanto, MPD MSI, selaku Kepala DP3 AKB Kota Serang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial yang mengkaitkan lonjakan kasus HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antiretroviral yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya klaim yang dengan narasi mengkaitkan kasus HIV dengan populasi LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoax, dilansir dari tempo.com. Klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition, Aditya Wardana, menegaskan data ODHIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi di program Halo RRI ya, edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 pendengar. Dan Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar. Tentunya kami akan menerima untuk Anda yang akan

0: Halo RRI, ya masih di Halo RRI ya pendengar. Di hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ya pendengar. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, kemudian saran ataupun masukan ya untuk fasilitas umum ataupun fasilitas sosial pendengar yang ada di sekitar Anda, bisa jalan rusak begitu ya, atau mungkin bisa juga untuk kabel yang menjuntai atau trotoar yang disalahgunakan gitu ya, atau banyak hal lain pendengar yang bisa Anda sampaikan terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar ya. Bisa juga terkait mungkin untuk adanya pungli dan lain sebagainya, itu juga bisa Anda sampaikan ke Halo RRI pendengar ya. Nanti untuk keluhan, masukan dan saran yang sudah Anda sampaikan akan kami teruskan ke pihak terkait untuk nanti akan ditindaklanjuti pendengar ya. Anda juga bisa sampaikan selain dari WhatsApp, bisa juga Anda sampaikan melalui sosial media RRI Banten, bisa di Instagram ataupun mungkin bisa juga di TikTok RRI Banten pendengar. Nantinya untuk keluhannya akan kami bahas di Halo RRI. Namun untuk keluhan ini bisa Anda sampaikan kapan saja pendengarnya, nanti akan dibahas lebih lanjut di Halo RRI di hari Senin, Senin, Rabu, Jumat. Anda bisa kirimkan keluhannya ke WhatsApp dengan menyertakan nama, kemudian keluhannya. Bisa juga di secara detail ya, mungkin kalau terkait untuk jalan rusak Anda bisa secara detail di mana lokasinya gitu ya, agar nanti untuk proses pelaporannya lebih mudah pendengar. Nomor WhatsApp-nya di 08111450949.
1: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker.

novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI. Nah, pendengar, ini sudah ada kami cek ya terkait untuk keluhan dari media sosial RRI Banten mendengar. Nah, terkait untuk berita petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kepolisian dan Jasara Harja ini melakukan penertiban terhadap puluhan truk angkutan tambang galian pendengar, dan sudah ada di kolom komentar yang menyampaikan terkait untuk keluhannya. Coba untuk liputannya malam di Jalan Lingkar yang dekat lampu merah, katanya sering ada truk parkir di bahu jalan, padahal beberapa langkah di depan ada petugas dishub gitu ya. Kemudian sore juga ada banyak truk galian warawiri, ada yang parkir sampai buat jalan becek kotor gitu ya. Yang kemudian ada juga ini untuk yang berkomentar yang menyampaikan keluhannya ya di kolom komentar sosial media RRI Banten pendengar. Pasir basah airnya mengalir deras dari truk-truk, jalanan penuh tanah dan pasir. Nah, kalau hujan beton jalannya buat air mengalir. Kanan kiri tidak ada got dan pembuangan air, katanya seperti itu ya. Kemudian ada juga nih, masih di berita yang sama pendengar, ada menyampaikan keluhan barusan lewat di JLS kan, masih banyak yang berhenti, masih sempat tersendat karena ada satu truk ambil satu lajur berhenti. Nah, selanjutnya itu ya terkait untuk truk galian seperti itu ya. Kemudian ada juga truk truk tambang tadi, maaf. Kemudian ada juga terkait untuk jalan rusak seperti itu ya. Ini juga bisa Anda sampaikan pendengar ke Halo RRI, bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp atau seperti ini pendengar yang sudah menyampaikan keluhan di kolom komentar di media sosial RRI Banten pendengar. Mereka juga sudah sampaikan terkait untuk tadi ya, truk tambang gitu kayak. Kemudian untuk jalan begitu. Dan ini juga ada dari komentar masih di sosial media RRI Banten mendengar, di mana-mana jalan lebar itu dimanfaatkan untuk parkir, yang penting pengendaraan lain bisa jalan. Kemudian lihat di sepanjang Jalan Lingkar, jalan dekat masuk tol Serang, banyak truk parkir sampai jalannya ada stempel ban truk tuh di dekat Taman Kopassus. Nah, terima kasih ya untuk pendengar yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan baik ya di media sosial RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang punya masalah yang sama gitu ya, atau mungkin masalah lain terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik ya, Anda bisa sampaikan ke Halo RRI, nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju. Mulai hari ini, aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, tadi kita sudah menyampaikan atau membacakan keluhan ya yang sudah disampaikan oleh para pendengar di kolom komentar di media sosial RRI Banten pendengar terkait untuk truk tambang ya yang beroperasional di luar dari jam operasionalnya gitu ya. Dan ini ada juga pendengar terkait untuk berita bantuan Irfom Kementan di Pontang dorong peningkatan produktivitas pertanian petani. Dan ada juga yang menyampaikan keluhan terkait untuk berita tersebut. Ini pompa di SDN Linduk dicuri padahal udah dikasih teralis pompanya. Nah, ini juga terima kasih, dan ini juga sudah disampaikan ya di kolom komentar sosial media RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda yang berkendala sama ataupun kendala lainnya pendengar ya terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik atau mungkin ketika mengurus dokumen tertentu gitu ya yang seharusnya gratis tapi ada pungli gitu ya, atau mungkin Anda suka jalan kaki gitu ya yang seharusnya berjalan aman di trotoar tapi malah trotoarnya disalahgunakan untuk berdagang atau digunakan untuk parkir gitu ya, itu juga bisa Anda sampaikan pendengar ke Halo RRI ya. Di Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
3: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
4: Baru 3 tahun, Mbak.
3: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
4: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
3: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
4: Serius, Mbak?
3: Iya, awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga, untung cepat ditangani.
5: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
4: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
3: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
5: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
6: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out.
7: Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar ya. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait untuk keluhan ataupun saran maupun masukan ya pendengar untuk fasilitas umum ataupun fasilitas sosial yang ada di lokasi Anda saat ini pendengar, seperti tadi ya, bisa disampaikan melalui sosial media juga yang tadi juga sudah kami bacakan ya, terkait untuk komentar-komentar terkait untuk berita yang ada di media sosial RRI Banten gitu ya. Ada beberapa yang menanggapi di kolom komentar tadi, termasuk truk galian tambang ya yang parkirnya tidak sesuai gitu ya, yang pasir dan airnya keluar begitu ya, jadi mengotori jalan dan mengganggu pengendara lainnya, seperti itu ya. Nah, selain itu ada juga tadi yang menyampaikan terkait untuk pompa yang dicuri padahal sudah ada pagarnya itu ya. Itu juga sudah disampaikan melalui media sosial RRI Banten. Dan untuk Anda yang mempunyai kendala yang sama atau kendala lain ya pendengar, terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar, tadi misalnya kabel yang menjuntai, nah itu juga mengganggu sekali ya pendengar, selain bisa menyebabkan kecelakaan gitu ya, bisa juga menyebabkan terkait untuk ketidaknyamanan, ketidakamanan di lokasi tersebut gitu ya. Itu juga bisa Anda laporkan, atau mungkin ada penumpukan sampah ya di lokasi Anda, sampah yang dibuang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kebersihan, mungkin menimbulkan bau yang tidak sedap di lokasi Anda. Itu juga bisa Anda sampaikan pendengar di Halo RRI ya, di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
2: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi. Zaman udah berubah.
1: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
2: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
1: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu. Tanpa amplop-amplopan.
2: Betul, simpan amplopnya buat beli bakso aja.
3: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.
4: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
5: Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Masih di Halo RRI pendengar edisi hari ini Rabu ya, di 19 Agustus ya 2026 ya pendengar. Dan ini ada juga untuk komentar ya, di kolom komentar sosial media RRI Banten pendengar terkait untuk berita pemuda tani Banten siapkan program satu desa satu hektar jagung. Ini ada beberapa komentar yang disampaikan oleh para pembaca berita sosial media RRI Banten pendengar. Nah untuk ada dari Saladin ini. Katanya tahun kemarin tanah kami seluas hektar gratis dipakai tanam jagung di Kecamatan Bojong dan tahun ini dianggurkan, kenapa tidak dipakai kan tanpa uang sewa dan kontrak, rugi kata mereka seperti itu ya. Kemudian ada juga disampaikan masih terkait untuk berita yang sama begitu ya. Ini dari Assalamualaikum Pak Andresuni gitu. Tolong dibantu petani sawah kekurangan air. Ini di Kecamatan Tanara, wilayah Bendung Lampuyang, Laban. Selanjutnya masih terkait untuk berita yang sama dan ini juga sudah ada yang menyampaikan ya terkait untuk keluhan seperti itu. Ini disampaikan juga oleh para pendengar yang berkomentar ya di sosial media RRI Banten pendengar. Nah untuk Anda mungkin yang berkendala sama terkait untuk program satu desa satu hektar jagung ini begitu ya, itu juga bisa Anda sampaikan pendengar ke Prosat RRI Banten, ke Halo RRI ya, seperti yang lain tadi juga sudah menyampaikan melalui kolom komentar, atau Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami pendengar ya di 08111450949.
5: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
8: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
9: Emang benar? Coba cek dulu deh, jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
8: Loh, kok bisa?
9: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
8: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
9: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
10: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
5: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
4: Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru, yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI, masih di Halo RRI pendengar edisi hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, kemudian masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar. Nah ini juga ada terkait untuk saran ya atau masukan yang disampaikan melalui media sosial RRI Banten pendengar terkait untuk truk angkutan tambang galian ya. Jadi truk yang airnya masih ngocor harus dikenakan sanksi karena membahayakan pengendara motor, seperti itu ya. Terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan terkait untuk masukan dan sarannya. Dan mungkin masih banyak lagi ya kendala-kendala ya terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik yang ada di sekitar Anda pendengar. Nah itu juga bisa Anda sampaikan tadi, bisa mengenai sampah, mengenai mengenai penerangan jalan umum gitu ya, itu juga bisa Anda sampaikan. Mungkin yang kerjanya pulangnya malam gitu ya, ternyata di jalanan gelap karena lampu jalannya padam gitu ya, sehingga membahayakan pengguna jalan, itu juga bisa Anda laporkan begitu pendengar ke Halo RRI. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti seperti itu ya. Dan sudah ada juga tadi beberapa yang menyampaikan terkait untuk satu desa satu hektar jagung tadi ya, yang ada yang mengalami kendala seperti itu ya, itu juga disampaikan melalui melalui kolom komentar sosial media RRI Banten. Selain dari sosial media, Anda juga bisa melaporkan atau menyampaikan keluhan gitu ya terkait untuk yang mengganjal hati Anda mungkin ya, terkait untuk fasilitas umum mungkin yang sering Anda lewati gitu ya, trotoarnya dipakai untuk berjualan gitu ya sehingga tidak nyaman, atau mungkin ada lampu merah yang tidak menyala begitu ya, itu juga bisa Anda laporkan pendengar ke Halo RRI ya di 08111450949.
6: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru, hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
3: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
4: Tas ini.
3: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
4: Ini tuh produk lokal tau. Dibuat oleh UMKM Indonesia.
3: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau. Soalnya bahannya juga bagus.
4: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
3: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
4: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
3: Keren banget ya, hebat.
5: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa Ibu Kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.
2: Perencanaan disiapkan agar pekerjaan dapat segera dimulai.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Halo RRI, pendengar, sudah ada juga nih komentar terkait komentar ya, menyampaikan keluhan terkait untuk pemerintah Provinsi Banten berencana untuk pelebaran Jalan Palima Baros. Pendengar, ini ada komentar yang disampaikan oleh pembaca ya di media sosial RRI Banten. Pendengar, ini dari katanya jalan dari Palima Pasar Baros, dari Pasar Baros ke Cadasari sempit banget untuk jalannya katanya. Kemudian apalagi di depan Mayora Gayam ada truk masuk, udah macet. Kemudian ada juga terkait untuk lampu jalannya, ini juga diperhatikan biar terang benderang katanya. Itu juga disampaikan melalui media sosial RRI Banten. Pendengar, terkait untuk lampu ini ada beberapa ya yang menyampaikan, ada juga tadi mending lampunya kalau malam dinyalain semua dulu. Nah kemudian ada juga ini lebih baik dibikin jalan layang yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah, bikin jalur satu arah buat mengurai kemacetan juga. Nah itu untuk saran yang disampaikan ya terkait untuk jalan, berita pemerintah Provinsi Banten berencana untuk pelebaran jalan Palima Baros. Nah selanjutnya ini juga disampaikan dari Pandeglang sampai ke Cimanuk paling parah kalau macet, seperti itu ya. Nah ini untuk Anda mungkin yang mengalami hal yang sama begitu ya, penerangan jalan umum tadi ya, ada beberapa yang padam seperti itu ya. Ini juga ada penerangan jalan umumnya tuh dari Palima sampai ke Pasar Baros gelap gulita, rawan kecelakaan, jangan sampai ada korban begitu ya. Ini terima kasih ya untuk pendengar yang sudah berkomentar di atau sudah menyampaikan keluhan ya di kolom komentar sosial media RRI Banten. Pendengar, nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih mengalami hal yang sama begitu atau mungkin punya kendala lain pendengar ya terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial atau pelayanan publik yang ada di sekitar Anda yang mengganjal di hati Anda gitu ya, boleh Anda laporkan di Halo RRI ya. Haris bisa dilaporkan kapan saja, nanti akan dibahas di hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pendengar, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini ya di Rabu 19 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan terkait untuk keluhan ataupun saran ya yang sudah disampaikan melalui sosial media RRI Banten. Pendengar, kita harapkan nantinya akan bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya. Dan untuk Anda bisa menyampaikan kapan saja ya terkait untuk keluhan yang Anda alami begitu untuk fasilitas umum, sosial ataupun pelayanan publik, pendengar, ke WhatsApp 08111450949 atau ke sosial media RRI Banten. Nanti akan kami bahas di Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih pendengar untuk Halo RRI di hari ini. Sampai jumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penerapan sistem informasi pemerintah daerah SIPD. Penerapan SIPD dinilai dapat memudahkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten dalam memantau penggunaan anggaran daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kabupaten Lebak terus mendorong penguatan

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali lagi bersama saya Lela Rahma ya, di program Sanksi Pendengar di hari ini Rabu 19 Agustus 2026 pendengar. Dengan tema kita di siang hari ini adalah Main Hakim Sendiri, Wujud Keadilan atau Pelanggaran Hukum. Nah, untuk narasumber kita adalah Bapak Ibda Andi Adiaksa STRK MH selaku Kanit Satreskrim Polresta Serang Kota, dan beliau saat ini sudah hadir pendengar bersama kami ya di studio Persatu RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda yang mau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini bisa melalui WhatsApp di 08111450949. Kita sapa dulu Pak, selamat siang ini Pak Andi.
1: Iya, selamat siang Mbak Lela ya.
0: Iya, selamat siang ya Pak. Terima kasih ya sudah hadir di studio Persatu RRI Banten. Dan gimana nih Pak kabarnya hari ini, dalam keadaan sehat, bahagia?
1: Alhamdulillah, hari ini baik, sehat, bahagia.
0: Alhamdulillah, lengkap ya Pak ya, baik, sehat, dan bahagia ya. Iya. Baik, untuk tema kita di siang hari ini adalah Main Hakim Sendiri, ini wujud keadilan atau pelanggaran hukum, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk ngomongin Main Hakim Sendiri, ini kan banyak ya Pak, untuk fenomena belakangan ini banyak aksi Main Hakim Sendiri di tengah masyarakat ini Pak. Sebetulnya dari kacamata kepolisian memandangnya seperti apa ini Pak Andi?
1: Tentunya kalau kita bicara masalah main hakim sendiri itu kan artinya ada perbuatan yang salah yang dilakukan antara apa yang dihakimi dengan yang menghakimi. Memang pada dasarnya mungkin ada sebab akibat ya. Betul. Dari adanya main hakim sendiri ada kesalahan dari yang dihakimi, ada juga akhirnya salah dari yang menghakimi. Kalau secara hukum memang jelas main hakim sendiri tidak diatur di KUHP maupun KUHAP tidak diatur. Justru yang diatur adalah ketika melakukan penganiayaan kepada siapapun, itu diatur dalam pasal 466 KUHP 2023 dan juga pasal 262 KUHP 2023 tentang penganiayaan dan perbuatan secara bersama-sama melakukan kekerasan.
0: Oh, baik, baik. Berarti memang perbuatan yang salah ya Pak ya, antara yang dihakimi ataupun yang menghakimi, seperti itu ya Pak ya.
1: Betul. Untuk yang dihakimi kan memang itu dinilai oleh masyarakat bahwa dia salah. Sedangkan dalam hukum untuk pembuktian suatu tindak pidana harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, bukan ditentukan oleh masyarakat.
0: Oke, okay. Ini kan Pak biasanya masyarakat atau warga ini beralasan aksi spontan karena emosi gitu ya Pak ya, atau emosi massa. Apakah alasan emosi atau gergetan gitu Pak ini dibenarkan atau mengurangi sanksi hukum bagi para pelakunya ini Pak?
1: Kalau sebenarnya ketika emosi ataupun ada keadaan-keadaan apa greget ya, biasanya masyarakat itu tetap tidak bisa dibenarkan untuk main hakim sendiri karena tetap itu menjadi suatu pidana untuk orang yang melakukan penganiayaan itu tetap bisa dipidana.
0: Walaupun gitu. Mungkin ramai-ramai gitu ya Pak ya, jadi tetap juga kena pidana gitu ya Pak ya.
1: Justru kalau ramai-ramai lebih berat lagi mungkin
0: gitu.
1: Sanksinya. Karena secara bersama-sama, secara berkelompok untuk melakukan kekerasan.
0: Baik Pak, ini kan seperti yang kita ketahui juga bahwasanya belakangan ini banyak nih Pak di media sosial juga ya, yang main hakim sendiri sampai pelakunya juga tewas, seperti itu ya Pak ya. Kalau di Serang Kota sendiri seperti apa ini Pak? Apakah ada juga seperti kasus tersebut Pak, main hakim sendiri?
1: Selama saya berdinas ya di Serang, alhamdulillah belum pernah sih ada main hakim sendiri yang sampai meninggal dunia atau apa ya. Mungkin ada beberapa yang terjadi keributan-keributan kecil dan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan biasanya. Cuman kalau sampai yang dihakimi

0: Aku sih misalnya seperti itu. Biasanya apa ini?
1: Biasanya kalau di masyarakat ya, yang paling mancing emosi itu kan satu ketahuan pencurian, ketahuan nyuri, ya itu otomatis kan biasanya warga setempat itu datang ke TKP atau bagaimana langsung emosi ke pelaku yang mungkin bahkan pelaku belum terbukti secara hukum. Belum ada putusan pengadilan bisa dikatakan sebagai terdakwa atau yang bersalah. Tapi oleh masyarakat langsung dasarnya emosi, greget, langsung aja disikat sama masyarakat.
0: Okay. Itu gak boleh ya Pak sebenarnya Pak ya?
1: Yang kedua biasanya tentang apa pelecehan seksual atau pencabulan anak. Itu biasanya masyarakat yang tahu biasanya tersebar dari orang tua, dari orang tua korban, masyarakat yang tahu, warga setempat yang tahu kan biasanya ada emosi atau panas lah istilahnya kan ke pelaku langsung main hakim sendiri.
0: Baik, berarti memang tadi yang paling sering itu adalah ketahuan mencuri dan pelecehan seksual seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya nih udah sudah ketahuan ya Pak ya, ini kemudian apa sih yang dilakukan oleh masyarakat agar bisa mengamankan pelaku nih Pak, selain mungkin pihak berwajibnya datang gitu?
1: Iya, ini sekalian saya edukasi ke masyarakat. Jadi saat ini kepolisian ada layanan call center 110, dimana ketika ada suatu kejadian atau suatu tindak pidana yang diketahui oleh masyarakat, bisa menghubungi call center Polri 110. Nantinya akan terhubung ke Polsek ataupun Polres terdekat dari TKP. Nah, nanti dari situ piket yang melaksanakan tugas pada hari itu nanti akan menuju ke tempat kejadian perkara, tempat adanya suatu kejadian. Piket akan ke sana. Mungkin ada yang maling diamankan warga, ya silahkan bisa diamankan dulu di tempat yang aman dan kemudian dilaporkan ke kita, bisa nanti diserahkan ke kita. Jadi gak perlu main hakim sendiri. Semuanya ada prosedurnya, silahkan masyarakat mau mengamankan, tapi jangan dengan menggunakan kekerasan. Biarkan dari kepolisian yang melaksanakan penegakan hukumnya. Seperti itu.
0: Baik, berarti memang jangan main hakim sendiri. Iya, jadi kalau misalnya ada ketahuan nih yang maling atau mencuri gitu ya Pak ya. Ini harus hubungi dulu ke pihak berwajib di 110. Gratis ya Pak ya?
1: Gratis
0: ya. Jadi untuk masyarakat ini jangan tersurut dulu emosinya gitu ya Pak ya, sehingga main hakim sendiri. Ini Pak, kalau dari kacamata penyidik nih Pak, untuk faktor apa sih yang membuat warga ini terkadang lebih memilih bertindak sendiri nih Pak, ketimbang menunggu pihak berwajib ini Pak?
1: Kalau untuk faktor kan banyak faktornya. Dari emosi diri sendiri, dari perilaku sosial seperti apa, banyak faktornya yang menyebabkan masyarakat ini pengennya main hakim sendiri. Misalnya ada yang bilang penindakannya lambat atau apa segala macam. Tapi tetap aja kita kepolisian berusaha sebisa mungkin untuk melayani masyarakat dengan cara memberikan rasa aman dan ketertiban umum. Jadi saya rasa walaupun ada faktor-faktor eksternal maupun internal dari masyarakat yang memicu untuk melakukan kekerasan sendiri atau main hakim sendiri, saya rasa ya tetap junjung tinggi penegakan hukum dengan serahkan ke kepolisian untuk penegakan hukum ketika ada tindak pidana.
0: Baik, kalau misalnya ini kan biasanya ada provokatornya nih ya Pak ya. Biasanya ada provokatornya. Kalau misalnya provokator ini apakah dijerat dengan sanksi pidana yang sama beratnya Pak, atau lebih berat lagi Pak Andi?
1: Sebenarnya kita lebih ke pada saat melakukan penganiayaannya atau main hakim sendiri, ini kan secara kekerasan. Di situ kita lihat yang melakukan kekerasannya siapa, siapa yang menyebabkan luka kepada terduga pelaku lah istilahnya, siapa yang menyebabkan luka. Ya di situ yang paling kita wanti-wanti jangan sampai melakukan kekerasan tersebut, karena memang dalam kacamata hukum, dalam sudut pandang undang-undang ya, kekerasan sebesar apapun ya

0: apa disalahkan seperti itu. Maupun yang provokator ya, rata-rata provokator juga ujung-ujungnya kan melakukan kekerasan juga paling pasti paling semangat
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Main hakim sendirinya gitu.
1: Baik. Kemudian untuk berikutnya ini Pak, terkait untuk boleh nggak ini Pak, misalnya warga mengikat atau mengandangkan dulu pelaku ini kejahatan sementara waktunya hanya agar tidak kabur sambil menunggu petugas datang. Biasanya kan gitu ya Pak ya?
0: Iya. Saya paham boleh kalau, memang dia secara eksplisit, secara nyata memang terlihat oleh masyarakat melakukan suatu tindak pidana, ya silahkan oleh warga diamankan itu apa secara teknis silahkan oleh warga buat agar apa pelaku tidak kabur atau seperti apa, tapi yang penting saya titip jangan sampai main hakim sendiri aja.
1: Berarti itu. Boleh ya Pak ya, silahkan, tapi jangan main hakim sendiri.
0: Nggak apa-apa, silahkan di apa diamankan di rumah di salah satu rumah warga atau RT setempat, atau misalnya ada ketua apa ketua masyarakat di lingkungan setempat, silakan nggak apa-apa. Itu yang penting tunggu dari piket atau dari kepolisian untuk menjemput daripada terduga pelaku.
1: Oh, baik, berarti boleh asal jangan main hakim sendiri.
0: Iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya Pak,
0: jangan
1: ya
0: sampai gunakan kekerasan.
1: Iya Pak, baik. Dan apakah ada Pak ini sosialisasi mungkin atau edukasi kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri nih Pak, ketika ada kejahatan yang mungkin diketahui atau ketahuan gitu melakukan kejahatan, ada nggak sih sosialisasi yang dilakukan Pak?
0: Untuk sosialisasi saat ini beberapa kali mungkin sudah dilakukan sosialisasi, terutama ke apa ke masyarakat-masyarakat. Dengan kita setiap harinya ada patroli ke lingkungan-lingkungan masyarakat, kita sampaikan apabila ada apa ada suatu kejadian silahkan langsung telepon 110. Dimana nanti piket dari kepolisian kita akan datangi tempat kejadian tersebut. Kita sudah sosialisasikan dimanapun, bahkan turun secara langsung ke masyarakat, kita sosialisasikan lewat patroli biasanya.
1: Oh, berarti sosialisasi dan edukasi memang sudah dilakukan ke masyarakat. Kalau tanggapannya sendiri seperti apa? Mungkin ada yang bilang, alam ini Pak, udah biar kami aja yang eksekusi gitu.
0: Ya banyaklah masyarakat kan yang kayak mungkin emosi atau greget sendiri. Ya kita apa namanya sifat manusia kan ada emosinya juga. Cuman ya tetap kita ingatkan untuk apa biarkan penegakan hukum itu biarkan kepolisian yang melaksanakan. Jangan sampai karena emosi sesaat justru malah membawa masyarakat jatuh ke tindak pidana, penganiayaan atau kekerasan.
1: Baik, berarti memang intinya harus sabar, kemudian harus melapor dulu ya Pak ya, ke 110 dan gratis tadi ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Andy. Ini kita coba kita jeda sejenak sambil menunggu untuk pendengar yang mau bertanya. Bisa melalui WhatsApp kami di 0811 450 949.
0: Iya.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Sanksi ya, di siang hari ini, di Rabu 19 Agustus 2026, dengan tema adalah Main Hakim Sendiri, Wujud Keadilan atau Pelanggaran Hukum. Dengan narasumber adalah Bapak Ibda Andi Adiaksa, STRK MH, selaku Kanit Satreskrim Polresta Serang Kota. Dan tadi sudah disampaikan, jangan main hakim sendiri ya, jadi harus dilaporkan dulu ke pihak berwajib, dan ada juga tadi call senternya ya Pak ya, di 110, dan itu gratis pendengar. Dan ini Pak, kalau ini ada pertanyaan dari pendengar ini Pak, terkait untuk tema kita di siang hari ini nih Pak. Pak Andi, kalau misalnya si pelaku ini sempat mengancam warga pakai senjata tajam, lalu warga membela diri Pak sampai pelaku terluka, apakah itu juga termasuk kategori main hakim sendiri atau murni pembelaan diri?
2: Ini kita sebelumnya kita bedakan main hakim sendiri dengan pembelaan diri. Main hakim sendiri ini dalam pandangan kami ini ketika seorang terduga pelaku ketahuan mencuri, dia tidak melakukan perlawanan, kemudian dihakimi oleh warga. Ini pemahaman kami untuk main hakim sendiri. Untuk pembelaan diri, seperti yang tadi disebutkan, ketika ada pelaku, entah dia melakukan pencurian atau melakukan suatu tindak pidana dengan kemudian mengancam menggunakan senjata tajam atau apa, dalam KUHP ini diatur tentang pembelaan diri bahwa ketika mengancam nyawa ataupun sampai menggunakan senjata tajam, kita bisa membela diri dan itu dibenarkan. Okay. Walaupun nanti pada akhirnya melukai pelaku atau terduga pelaku, melukai terduga pelaku, namun di KUHP dijelaskan bahwa ketika itu mengancam jiwa, itu dapat dilakukan pembelaan diri oleh korban ataupun oleh masyarakat.
1: Oh baik, berarti seperti boleh itu. ya Pak, untuk memang, melakukan pembelaan diri gitu ya Pak memang, ya.
2: Makanya kita bedakan main hakim sendiri dengan pembelaan diri. Kalau main hakim sendiri kan ketika ada pelaku udah ketangkep, udah menyerahkan diri atau udah ketahuan, nggak melakukan perlawanan, ditonjokin, dipukulin sampai tewas itu kan, kalau itu jelas main hakim sendiri dan itu bisa dipidana untuk yang melakukan kekerasan. Tetapi ketika pembelaan diri konteksnya karena mengancam jiwa, ada alasan pembenar.
1: Ada alasan pembenar.
2: Iya, alasan pembenar untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum.
1: Baik Pak, kemudian ini ada pertanyaan juga dari Fajar, katanya gimana Pak kalau ternyata orang yang dimasa atau diarak itu belakangan terbukti tidak bersalah atau alias salah tangkap nih Pak, apa konsekuensi hukum bagi warga yang terprovokasi?
2: Nah itu kan yang tadi saya sudah jelaskan, makanya untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan warga, keamanan masyarakat, kita sampaikan jangan sampai melakukan kekerasan sendiri, karena pembuktian pidana itu, pembuktian bahwa pelaku itu bersalah atau tidak itu nantinya pada saat pengadilan, pada saat putusan inkra, dan itu melalui proses hukum, melalui kepolisian, penyelidikan, penyidikan tindak pidana, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, dan kemudian putusan oleh pengadilan. Jadi jangan sampai belum terbukti masyarakat sudah melakukan kekerasan terlebih dahulu. Itu tentu bisa apa, apalagi kalau salah tangkap ya, apalagi belum terbukti ternyata udah digebukin, ternyata nggak maling, ternyata nggak ngapa-ngapain, salah orang, jelas bisa dipidanakan untuk yang melakukan kekerasan.
1: Baik, berarti memang intinya jangan main hakim sendiri gitu ya Pak ya. Baik, dan ini juga ada pertanyaan dari Bagas, katanya di Unyur. Pagi Pak Andi, kalau kita melihat ada aksi main hakim sendiri di jalanan, tapi kita takut nih untuk memisahkan secara langsung tindakan terbaik apa yang bisa dilakukan
2: saat ini? Saya paham ketika apa namanya, ada kejadian, ada lihat ribut-ribut, nggak berani untuk misahin, Yang tadi saya bilang ada call center Polri 110, silakan hubungi. Kita akan ke tempat kejadian secepatnya. Kemudian bisa juga datang langsung ke polsek terdekat atau polres terdekat maupun kantor polisi terdekat dari situ, silakan laporkan ada kejadian, karena kita fungsi kita untuk melayani dan menjaga ketertiban masyarakat.
1: Oke, berarti memang harus dilaporkan dulu ya Pak, kembali lagi tadi ya Pak ya, dan tadi ke 110 gitu ya Pak ya. Baik, ini juga ada dari Ibu Ningsih, katanya di Kaligandu, Pak, kalau barang yang dicuri itu nilainya kecil, misalnya sendal nih Pak, atau jemuran gitu ya, tapi pelakunya tetap di masa warga, apakah hukuman untuk warga yang memukuli juga tetap sama beratnya dengan kasus kejahatan besar ini Pak?
2: Jadi untuk pidana ini terpisah, bisa dipisahkan. Untuk apa pencurian mau dinilai dari seberapa besar barang yang dicuri atau kerugiannya, itu tetap dipisahkan dengan kekerasannya, karena ini tindak pidana yang terpisah seperti itu. Jadi tidak menentu yang apa pencuriannya vonis apa hukumannya lebih tinggi ataupun yang kekerasan hukumannya lebih tinggi, itu tergantung dari putusan pengadilannya nanti. Okay. Kalau dua kejadian ini dilakukan penyidikan sampai putusan pengadilan itu.
1: Baik, berarti ditunggu keputusan pengadilan tadi.
2: Iya,
1: ya, Pak,
2: betul
1: ya?
2: Tetap keputusannya di hakim.
1: Oke. Dan baik itu besar ataupun kecil, nah yang namanya kejahatan tetap kejahatan ya Pak ya. Betul. Baik, cuman mungkin mencuri sendal atau jemuran tadi ya.
2: Iya.
1: Baik Pak. Dan ini terakhir ini Pak, dari Bu Melani di Serang Kota. Pagi Pak, saya mau tanya bagaimana kasus remaja yang ketahuan mau tawuran lalu ditangkap dan diarak warga keliling kampung. Apakah tindakan mengarak ini masuk ke kategori persekusi atau cuma sanksi sosial yang dibolehkan, Pak?
2: Jadi di masyarakat ini memang masih ada banyak apa sanksi sosial yang seperti tadi kan diarak keliling atau apa untuk ditunjukkan ke ini ya, kayak diarak-arak itu. Kalau dalam prosedur kita memang sebenarnya tidak diperbolehkan. Okay. Karena ada juga hak asasi manusia, ada perlindungan anaknya, apalagi yang di bawah umur, apalagi itu dapat apa menyerang apa pribadi anak-anak tersebut. Namun untuk mencegah hal tersebut, kembali lagi bisa diamankan, bisa langsung diantar ke kantor polisi terdekat atau hubungi call center, bisa untuk kita yang mengamankan, karena khususnya untuk anak tawuran yang di bawah umur, kita udah ada unit sendiri yang menangani tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kita sudah ada yang menangani, unit sendiri yang menangani itu, dan saya rasa tidak perlu untuk sampai mengarak anak-anak tersebut atau cukup di kalau memang mengancam, cukup diamankan oleh warga, silahkan dibawa ke kantor kepolisian, silahkan ataupun hubungi call center untuk agar petugas jaga atau piket bisa datang ke tempat kejadian. Seperti itu.
1: Baik Pak, dan ini satu lagi nih Pak ya, ini Pak Andi, apakah sanksi hukum untuk orang yang merusak barang milik pelaku seperti membakar motor pelaku gitu Pak, itu sama dengan sanksi melukai fisiknya atau seperti apa ini Pak?
2: Untuk perusakan barang memang ada pasalnya tersendiri, beda dengan apa
1: fisik
2: penganiayaan tadi. Untuk pengadilan yang seperti saya bilang tadi 466 itu untuk ancaman hukumannya untuk kekerasan itu paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 3, 50 juta itu untuk penganiayaan. Untuk pengerusakan barang apabila dilakukan secara bersama-sama, dilakukan oleh warga secara berkelompok, apalagi melukai ini ya, melukai daripada korban yang di Hakimi sendiri ini ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Oh, kalau secara bersama-sama. Makanya tadi saya bilang justru secara bersama-sama bisa lebih berat.
1: Oh gitu.
2: Karena secara terstruktur atau apa dengan emosi bersama melakukan kekerasan maupun ke pada orang ataupun ke barang.
1: Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ini sudah menjawab semua pertanyaan dari pendengar. Semoga pendengar yang sudah bertanya ini terjawab ya semua pertanyaannya ya. Dan ini Pak, tadi kan ada terkait main hakim sendiri. Ini kan biasanya lama nih nanti datang nih petugasnya gitu Pak. Ini bagaimana upaya kepolisian ini Pak untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat nih, agar warga selalu mengedepankan proses hukum resmi nih Pak daripada main hakim sendiri nih Pak Andi.
2: Jadi tentunya dari kepolisian kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat ya, dengan call center 110 itu lebih memudahkan komunikasi antara masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian ke kami kepada petugas yang berwajib. Ya kita upayakan terus untuk selalu bisa hadir secepatnya di tengah-tengah masyarakat ketika ada kejadian, kita upayakan selalu. Dan tentu ini menjadi atensi dari Bapak Kapolresta Serang Kota agar seluruh anggota untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat dan tanggap. Oke,
1: baik. Jadi jangan main hakim sendiri ya, dan karena memang nanti akan diproses secara resmi ya Pak ya. Betul. Dan memang Polres ini juga selalu hadir cepat ya Pak ya untuk masyarakat. Baik, Pak Andi, ini untuk imbauan dari Pak Andi untuk masyarakat Kota Serang nih Pak, jika menemukan atau memergoki aksi kejahatan di lingkungannya seperti apa ini Pak?
2: Untuk masyarakat Kota Serang, ketika ada suatu kejadian, ketika ada suatu tindak pidana yang diketahui oleh masyarakat, silakan dilaporkan kepada kami kepolisian dengan call center 110 atau datang langsung ke kantor polisi terdekat. Ya. Untuk terduga pelaku yang mungkin takutnya kabur atau apa, silakan warga silakan untuk mengamankan terlebih dahulu di lingkungan setempat, di apa yang dituakan seperti RT atau RW. Silakan nantinya kita akan datang ke tempat kejadian untuk melakukan cek TKP atau olah TKP. Seperti itu.
1: Baik Pak, kalau terakhir ini Pak, apa harapan Polresta Serang Kota ini Pak agar keamanan dan kesadaran hukum di masyarakat ini semakin dewasa seperti itu Pak?
2: Kembali lagi kita sama-sama jaga Serang Kota ini, Kota Serang, agar lebih aman dari ancaman dari luar ataupun dari dalam. Kita sama-sama jaga, saling kerjasama, saling membahu masyarakat dengan kepolisian. Tentunya kita juga berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan ketertiban umum. Begitu. Untuk masyarakat, silahkan laporkan apapun kejadian, apapun yang meresahkan di masyarakat, silakan laporkan kami dengan atensi Bapak Kapolresta Serang Kota. Tentunya kami akan proses apapun yang menjadi tindak pidana ataupun yang mengganggu ketertiban masyarakat, tentu akan kita proses.
1: Baik, jangan takut melapor ya Pak.
2: Jangan
1: ya?
2: Takut melapor.
1: Jangan takut melapor. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Andi kepada masyarakat ini Pak?
2: Untuk sekali lagi yang saya sampaikan ya, kita tetap sama-sama jaga Kota Serang ini untuk Kota Serang yang aman.
1: Oke. Baik, terima kasih ya untuk Pak Andi ini sudah datang dan berdialog dengan Polresta dari Banten ini Pak. Semoga bermanfaat ya Pak ya untuk apa yang sudah disampaikan. Dan di Kota Serang sendiri memang belum ada ya Pak ya untuk pelaku main hakim sendiri ya Pak ya. Semoga tidak ada terus ya Pak ya. Aman terus ya Pak ya.
2: Aman.
1: Baik, terima kasih ya Pak Andi. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk pendengar Polresta RRI Banten. Dan pendengar, demikian untuk program sanksi kita di siang hari ini dengan tema main hakim sendiri, wujud keadilan atau pelanggaran hukum. Dengan narasumber adalah Bapak Ibda Andi Adiaksa STR KMH selaku Kanit 1 Satreskrim Polresta Serang Kota. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
8: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.
9: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 10.54 menit waktu Indonesia Barat ya. Hatinya saya Lala Rahma, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik, ada Dwi Jo dan ada Abdul Hakim, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan pukul 11 waktu Indonesia Barat dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI program 3 siaran Center dari Jakarta. Dan setelahnya akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 17 sore nanti. Sekali lagi saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai berjumpa lagi.

0: simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi males ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan peluncuran beras premium bermerek Amarta Padi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rovliff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil.

menginginkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: día a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Utama 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang saudara pendengar. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita mendengarkan dinamika olahraga ya. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami. Jadi untuk Anda yang ingin menginformasikan seputar cuaca atau harga pangan, bisa juga kondisi lalu lintas, bisa tentunya di WhatsApp kami di 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar di Banten siang ini, siapa tahu dari Anda ada yang sedang lagi makan siang ya, dan kemudian lagi ngecek-ngecek bagaimana IHSG akhir-akhir ini ya. Nah, seperti yang kami kutip dari rri.co.id, IHSG ini diperkirakan sideways ya, dan pasar tunggu hasil RDG Bank Indonesia, pendengar. Nah, secara lebih lanjut, pada Rabu kemarin ya, IHSG ini ditutup menguat 0,75% di level 6449,83. Dan kemudian pelaku pasar akan mencermati sejumlah peristiwa di dalam negeri, diantaranya pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia, pendengar. BI sendiri mempertahankan suhu bunga untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Deposit facility rate dan lending facility ini diperkirakan juga akan tetap dan masing-masing sebesar 4,75% dan 6,5%. Dan sementara itu BI melaporkan utang luar negeri Indonesia bahkan saat ini sudah mencapai 454,4 miliar US dollar pada triwulan 2 2026 dan angka ini tumbuh 4,4% pendengar dari periode yang sama pada tahun 2025. Jadi memang bisa dikatakan ada kenaikan utang luar negeri di Indonesia sendiri. Nah, kenaikan ULN ini tentu menjadi sentimen negatif pendengar. Namun rasio ULN terhadap PDB masih relatif terkendali. Di sisi lain, penyedia indeks global FTSE Russell merilis hasil reviewnya terhadap pasar modal Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Bencana bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. BGNRI menginstruksikan seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa bumi NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan makanan dan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana. Kepala BGN Sudaryono meminta SPPG yang berada di lokasi terdampak untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan kondisi di lapangan. Sementara SPPG yang tidak mengalami dampak langsung diminta ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan menyiapkan rumah sakit di Stadion Golo Dukal Manggarai untuk melayani korban gempa NTT. Fasilitas rumah sakit lapangan tersebut mendukung RSUD Ruteng yang ditargetkan beroperasi Rabu hari ini. Menkes Budi menjelaskan rumah sakit lapangan dilengkapi tenda rawat inap, ruang operasi, dan IGD untuk melayani korban gempa. Pada tahap awal, fasilitas tersebut menyediakan sekitar 60 tempat tidur bagi pasien terdampak gempa NTT. Selain itu, Kemenkes menambah tenda rawat inap untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lapangan menjadi sedikitnya 100 tempat tidur. Tenda tambahan dikirim dari Bali guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi korban gempa NTT yang membutuhkan perawatan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di pukul 12 kita sudah masuk ke siaran seni tradisional dan budaya. Nah, jadi seperti biasa pendengar, untuk Anda yang memiliki pembahasan soal makanan tradisional yang enak ataupun budaya-budaya tradisional yang begitu membekas di hati Anda, di hati keluarga Anda, atau saat berkunjung ke area Banten dan kemudian menemukan sebuah harta karun, yaitu sebuah budaya atau sebuah fakta ya yang diwariskan secara turun-temurun, bisa langsung saja sampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 08111450949.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Sebagai pembuka makanan tradisional, kita jalan-jalan dulu ke Semarang, Jawa Tengah. Jadi Semarang ini termasuk salah satu kota maupun kabupaten ya, memang jadi andalan untuk berwisata maupun untuk merasakan sensasi budaya ya pendengar. Dan ada salah satu makanan tradisional yang tidak kalah menarik ya, dan tetap terkenal juga adalah Bandeng Duri Lunak. Walaupun memang bisa dikatakan Banten ini juga terkenal dengan sate bandengnya ya. Nah, ketika Anda berkunjung ke Semarang, Jawa Tengah ya, Anda tidak perlu memikirkan keberadaan duri atau tulang dari ikan bandeng tersebut, pendengar. Dan ternyata dulunya masyarakat Semarang ini suka mengonsumsi ikan bandeng dengan cara tradisional seperti digoreng atau disayur. Cuma kendalanya ya ada durinya atau tulang yang kemudian bisa tertelan, takutnya sih nempel ya atau nyangkut di tenggorokan ya pendengar. Ini jadi bikin gak nyaman banget seperti itu. Nah, ternyata bandeng ini memang merupakan jenis ikan yang memiliki banyak duri halus di dalam daging. Nah, atas dasar ini ya pendengar, salah satu keluarga keturunan Tionghoa kemudian mulai mengenalkan olahan ikan bandeng dengan cara dipresto. Ini kayak udah terkenal di mana-mana ya, sehingga sekarang kita kalau mau makan ikan bandeng ini gak usah mengkhawatirkan duri-duri yang ada di ikan bandeng tersebut ya. Dan kemudian hal ini yang bikin ikan bandeng bisa dikonsumsi langsung secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut soal proses pembuatan bandeng duri lunak seperti apa. Dan sudah ada lagu Mas Soso dari Ternate yang menemani Anda di Banten Siang.

0: Bang RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
5: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
6: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Dengar masih di seni siaran tradisional dan budaya, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait bandeng duri lunak yang merupakan makanan tradisional dari Semarang, sehingga berdasarkan orang-orang dari keturunan Tionghoa memiliki ide untuk menghilangkan durinya dengan teknik di presto ya. Dan lalu selanjutnya bagaimana dengan proses pembuatan bandeng duri lunak, pendengar? Jadi ini sebagai referensi untuk Anda yang mungkin ingin mencoba memasak sendiri atau merasakan sensasi kenikmatan dari bandeng duri lunak. Jadi pada awalnya semua ikan bandeng ini akan dibersihkan dan dikeluarkan isi perutnya ya, pendengar. Dan setelah itu isi perut ikan bandeng akan diisi dengan bumbu yang terdiri dari rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan aneka ragam rempah. Dan terakhir ikan bandeng ini kemudian akan dimasak dengan menggunakan alat pres hingga matang. Dan yang terakhir, pendengar ya, bandeng duri lunak yang sudah masak akan dikeringkan sebelum dikemas. Dan nantinya makanan ini bisa Anda konsumsi langsung sebagai lauk pauk dengan tambahan sambal dan lainnya sesuai selera. Nah, itu adalah salah satu menu makanan tradisional bandeng duri lunak yang bisa Anda coba. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda di Banten siang hingga sore ini. Pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vieja, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
2: Tapi kayak sekarang aku udah lupa.

0: 0819-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Yang pertama yang di Pasar Kramat Jati, kebetulan saya mengikuti karena memang kondisinya adalah karena jalan yang licin terpleset dan kemudian tertabrak oleh mobil dinas lingkungan hidup.
3: Kita akan perkuat kemampuan editorial, kemampuan merekonstruksi peristiwa dalam jurnalisme.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalan licin. Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di gedung RRI Jakarta hari ini resmi dibuka Direktur Utama LPP RRI. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta minta Pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalan licin. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta jajaran Pemkot Jakarta Timur dan Satpol PP segera membenahi kondisi semrawut di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal tersebut disampaikan setelah seorang pelajar berinisial HH mengalami kecelakaan saat melintas di depan Pasar Kramat Jati. Pramono menjelaskan kondisi jalan yang licin akibat aktivitas pedagang ikan yang berjualan di trotoar hingga badan jalan menjadi salah satu faktor dalam kecelakaan tersebut. Terkait hal tersebut, Pramono mengaku telah meminta jajaran terkait segera mengambil langkah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Yang pertama yang di Pasar Kramat Jati, kebetulan saya mengikuti karena memang kondisinya adalah karena jalan yang licin terpleset dan kemudian tertabrak oleh mobil dinas lingkungan hidup. Dan saya sudah meminta kepada jajaran terkait, terutama kepada wali kota,

0: Sekolah Garuda.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah dan DPR telah menyepakati pengalihan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Guru P3K penuh waktu juga akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS dan status kepegawaian mereka akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Beralih ke informasi berikutnya, Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo resmi membuka penyelenggaraan uji kompetensi wartawan radio di gedung RRI Jakarta guna memperkuat kompetensi jurnalistik di tengah disrupsi media. Berikut Penta Medita melaporkan.
2: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI, Hendra Smo, menegaskan pentingnya penguatan kompetensi jurnalistik untuk menghadapi tantangan disrupsi media yang terus berkembang. Ia meminta agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga harus mampu memberikan pengaruh positif untuk masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hendra Smo saat membuka uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di gedung RRI Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026.
3: Kita akan perkuat, ya, perkuat kemampuan editorial, kemampuan merekonstruksi peristiwa dalam jurnalisme. Kita perkuat kemampuan ethics, ya. Jadi ini yang menjadi target kita.
2: Lebih lanjut, Hendra Smo juga menyinggung terkait tantangan yang dihadapi RRI di era digital, seperti maraknya hoax, serta disinformasi dan misinformasi. Ia menegaskan RRI harus mampu menjadi lembaga yang melakukan verifikasi informasi untuk masyarakat. Senada dengan hal tersebut, Kepala RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat mengatakan bahwa pelaksanaan UKWR diikuti oleh puluhan peserta dan menjadi upaya RRI dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan UKWR, Bugi berharap agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendukung kerja jurnalistik para peserta.
4: Bagaimana berita-berita dan informasi yang disampaikan itu bisa sesuai dan menjadi suatu alat bagi masyarakat sehingga tidak terjadi kegaduhan. Jadi RRI Jakarta hari ini menjadi tuan rumah Forum 13 yang diikuti oleh 70 peserta. Dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa dinyatakan dengan kompeten.
2: Adapun UKWR ini tidak hanya diikuti oleh peserta dengan profesi wartawan, tetapi juga penyiar yang kini dituntut untuk mampu menulis dan menyajikan informasi secara baik, menarik, dan tetap informatif. Selain peserta dari RRI, UKWR ini turut diikuti oleh peserta dari pihak swasta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Jamuan rakyat Tanah Abang libatkan sebanyak 3.500 warga. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
5: Sekitar 3.500 warga mengikuti jamuan rakyat di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan digelar setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan sejumlah kegiatan, seperti pembagian sembako, makan gratis, hiburan, perlombaan, dan layanan kesehatan. Camat Tanah Abang Duyarti Indriani Utami mengatakan kegiatan tersebut merupakan arahan Presiden melalui pihak Istana dan Sekretariat Negara. Sasaran utama jamuan rakyat yakni masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan 2.
6: Dilaksanakan kegiatan jamuan rakyat dari Bapak Presiden Republik Indonesia langsung melalui

0: Ya, warga masyarakat juga luar biasa.
1: Duyarti menegaskan jamuan rakyat tidak berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat mahasiswa yang berlangsung kemarin di Jakarta. Menurutnya, kegiatan tersebut murni ditunjukkan untuk memberikan bantuan dan hiburan bagi masyarakat. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kecamatan Tanah Abang juga melibatkan 47 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Rumah Bersama Tanah Abang. Para anggota ormas diminta membantu mengimbau warga agar tidak terlibat bentrokan maupun gesekan dengan massa aksi dari luar wilayah. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
2: Beralih ke informasi berikutnya, harga daging sapi di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat masih relatif tinggi sejak Idul Fitri 2026. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
3: Harga daging sapi di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat masih relatif tinggi sejak bulan Ramadan.

0: 2026 hingga saat ini. Harga daging sapi di pasar tersebut berada di kisaran harga Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang daging sapi, Ari, mengatakan kenaikan harga mulai terasa sejak Ramadan dan belum kembali ke harga normal setelah Idul Fitri. Menurut Ari, harga normal daging sapi di kawasan tersebut biasanya berada di kisaran harga Rp140.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan harga tersebut turut berdampak terhadap penjualan pedagang. Ari menyebut pembelian dalam jumlah besar mulai berkurang karena daya beli masyarakat sedang melemah. Menurut Ari, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok membuat masyarakat harus lebih selektif dalam berbelanja. Demikian hal ini disampaikan Arif kepada wartawan pada Rabu 19 Agustus 2026.
1: Dari 160 sampai 180 tergantung jenis sih mas kalau sini.
2: Naik atau gimana nih pak?
1: Ini dari harga dari lebaran mau turun lagi, lebaran Idul Fitri.
2: Dari lebaran Idul Fitri?
1: Iya.
2: Yang biasanya berapa sih pak?
1: Biasanya sih harga normalnya itu dari 140 sampai 160 paling normal.
2: 140 sampai 1?
1: Nah, kisaran segitu. Nah.
2: Dengan adanya harga yang masih naik sendiri, berpengaruh nggak sih pada penjualan pak?
1: Kalau penjualan pasti turun banget mas.
2: Turun ya pak ya?
1: Turun banget
2: ya.
1: Apalagi kan apa bahan-bahan lain juga ikutan naik.
2: Berarti daya beli masyarakat
1: memang lagi lemah banget.
0: Adapun Ari berharap pasokan sapi dapat kembali normal sehingga harga daging secara bertahap bisa turun ke tingkat yang lebih terjangkau. Menurut Ari, harga daging yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan kembali daya beli masyarakat sekaligus membantu penjualan pedagang kembali normal. Demikian Alwan Sadam RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, Gubernur Banten Andra Soni mendorong gerakan pramuka memperkuat peran dalam membentuk generasi muda berkualitas, berkarakter, beradab, dan berprestasi. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
4: Gubernur Banten Andra Soni mendorong pramuka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Usai upacara Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda Banten, upacara berlangsung di lapangan apel Gubernur KP3B pada Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya, pramuka memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda. Peran tersebut perlu terus diperkuat melalui konsolidasi organisasi. Andra Soni mengatakan Kuarda Banten terus melakukan koordinasi dan konsolidasi agar gerakan pramuka semakin memberikan manfaat. Pramuka diharapkan menjadi wadah perjuangan dalam membentuk generasi muda berkualitas. Pembinaan juga diarahkan untuk membentuk generasi yang sehat dan memiliki semangat. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Banten.
5: Bagaimana pramuka bisa menjadi alat perjuangan? Bagaimana pramuka bisa menjadi alat kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia provinsi Banten? Alhamdulillah kita lihat anaknya sehat-sehat, semangat, beradab, dan tentunya berprestasi.
4: Ia berharap pramuka mampu membentuk generasi muda yang beradab dan berprestasi. Nilai-nilai kepramukaan dinilai penting sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pembinaan anggota perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pramuka juga diharapkan terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi. Andra Soni mengapresiasi jajaran Kuarda Banten yang terus memperkuat koordinasi organisasi. Ia berharap gerakan pramuka semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penguatan organisasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas anggota. Dengan demikian, pramuka dapat terus berperan dalam pembangunan sumber daya manusia Banten. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Berikut Romanudin melaporkan.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon dalam agenda penetapan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Menurutnya, kehadiran kepala daerah penting untuk menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Mas Duki juga mengingatkan, pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan eksekusi program di lapangan, namun juga mencakup tahapan administrasi dan perencanaan anggaran. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam setiap agenda strategis juga diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi program OPD, termasuk memastikan program strategis yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan.
7: Satu, ini pemerintahan. Pemerintahan itu tidak lepas daripada administrasi pemerintahan. Hari ini kita lihat kinerjanya sudah bagus di lapangan, cek lapangan, realisasi belanja seperti apa. Akan tetapi, bukan hanya proses eksekusinya saja, Tapi dalam konteks pemerintahan itu ada tahapan penganggarannya. Tahapan-tahapan ini kalau wali kotanya hadir, paling tidak melihat dong, mengevaluasi OPD mana yang tidak datang. Wajar ketika OPD hari ini banyak yang tidak datang atau kadang-kadang di paripurna juga, karena emang terlalu sering diwakilkan.
6: Mas Duki berharap ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting seperti penetapan APBD tidak kembali terjadi. Ia menegaskan, apapun agenda lainnya, penetapan anggaran daerah harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Cilegon. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat pengawasan tata kelola pemerintah daerah pada tahun 2026 melalui sistem NCSP RBS 2026. Pemprov Banten bidik skor integritas di atas 88%. Berikut Shelisia Tiara Manihuruk melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Banten memperketat pengawasan tata kelola anggaran dan pelayanan publik menindaklanjuti pedoman baru Monitoring Center for Prevention Risk-Based Supervision MCPSP RBS dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2026. Langkah ini diambil guna mempertahankan capaian indeks pencegahan korupsi agar tidak merosot ke zona merah. Pada periode pelaporan tahun ini, sistem pengawasan KPK mengalami pemangkasan beban administrasi yang signifikan. Jika sebelumnya aparatur pemerintah daerah harus mengunggah hampir 600 dokumen pembuktian, kini diringkas menjadi 162 dokumen kunci yang menitikberatkan pada validitas dan substansi risiko lapangan. Pelaksana tugas PLT Inspektur Daerah Provinsi Banten, Siti Maani Nina, menekankan titik rawan yang menjadi evaluasi ketat KPK berpusat pada sektor pengadaan barang dan jasa, PBJ, pengelolaan bantuan keuangan, bansos, serta transparansi alokasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD.
9: Tapi kalau berkurang kembali, ini akan turun ke zona yang lebih bawah lagi.
8: Inspektorat Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah, BKD, membagi klaster pendampingan ke seluruh organisasi perangkat daerah OPD teknis, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta DPM-PTSP menjadi instansi prioritas yang wajib merampungkan input data pengendalian resiko hingga Desember 2026 mendatang. Selain sektor anggaran, penilaian MCSP RBS 2026 mencakup kepatuhan regulasi perizinan, pengelolaan kanal pengaduan warga, serta tingkat kepatuhan pelaporan-laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dan pengendalian gratifikasi bagi seluruh pejabat eselon. Seluruh data kepatuhan yang diunggah OPD akan diverifikasi bersama oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, pada 26 Januari 2027 sebagai tolok ukur integritas pemerintahan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta minta pasar Kramat Jati ditata ulang imbas tewasnya pelajar karena jalan licin. Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR di Gedung RRI Jakarta hari ini diresmi dibuka Direktur Utama LPP RRI. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar cinta hanya sekali dari Iyad Bustami mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut, kasih-kasih salam dan juga pesan-pesan rahasia ya. Kalau pesan rahasia mah gak bisa dibaca atau disebar-sebarin ya. Atau pesan-pesan istimewa untuk orang-orang terdekat, bisa kerabat, bisa keluarga atau siapa saja teman tongkrongan ya. Langsung saja sampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Pendengar, untuk sesi request lagu dangdut ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, tentunya di WhatsApp 0811145049 dengan Siska dari Kecamatan Taktakan. Selamat siang juga. Mau request lagunya Tak Tega dari Rana Rani. Baik ya untuk Teh Siska. Dan katanya salamnya untuk teman-teman aja yang lagi bekerja. Tetap semangat juga untuk Teh Siska. Baik, lagunya sudah kami siapkan ya. Selamat mendengarkan.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah Hari Kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi, giveaway, quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio.

0: Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel. Tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan. Mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Suzanne Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan baru saja sudah kami putarkan lagu Cinta Tak Terbatas Waktu ya, di ruang dengar Anda. Bagaimana dengan siang hari Anda pendengar? Apakah baik-baik saja? Apakah sedang ada hal seru yang bisa dibagikan? Dan tentunya untuk Anda yang masih mau seru-seruan dengan request lagu dangdut masih bisa. Ya, karena ini masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini sudah ada yang datang dari Cilegon ya, pendengar, dengan Bang Fajar. Katanya mau request lagunya Kesayangan Aku dari El Sasa. Baik, ini kesayangan siapa nih? Kesayangan ini bisa bermacam-macam ya, bisa benda, bisa seseorang, ataupun ya seperti itu ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan lupa ya, segera request karena kita masih ada sekitar waktu 30 hingga 40 menit ya untuk berakhir nih request di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tak perlu berlama-lama lagi, Kesayangan Aku dari El Sasa.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: on. Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. KPK memanggil mantan Kepala Divisi Pajak PT Adaro Energi Tbk, Julseven Tatarigan. Dia akan diperiksa terkait pengembangan perkara kasus korupsi restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Rabu hari ini. Selain Jul, KPK juga memanggil Yohanes Sutrisno, Andi Wijaya, dan Kwa Kim Lian. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten dan DPRD Lebak mencapai kesepakatan terkait rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027. Penandatanganan nota kesepakatan digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Lebak Selasa 18 Agustus 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar dan pemirsa YouTube RRI Banten dan juga pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Cerdas ya. Dan pada kesempatan kali ini masih ada

0: Ini mendung kayaknya, Bu?
1: Iya, mendung.
0: Mudah-mudahan ada hujan nih.
1: Iya, biar lahan pertanian makin basah gitu ya, iya, Pak. Betul. Dan tadi perjalanan ke sini lancar, Pak?
0: Alhamdulillah lancar. Saya langsung dari Pus Pemkab Serang di Cisaid. Langsung ke sini tadi.
1: Oh, langsung ke sini ya.
0: Kurang lebih setengah sampai 45 menit lah perjalanan.
1: Oh, setengah sampai 45 menit. Wah, ini terima kasih ya Pak telah hadir di studio RRI Pro 1 Banten ya Pak. Pak, kita berbicara soal tema kita hari ini, apakah krisis air lahan pertanian ini bisa menyebabkan ancaman ketahanan pangan. Nah, ini kita sebagai pembuka terlebih dahulu jika berbicara kondisi saat ini ya Pak ya. Berbicara soal krisis air di lahan pertanian, sebenarnya kondisi seperti apa yang sedang dihadapi para petani saat ini Pak?
0: Saat ini betul ya bahwa Kabupaten Serang sebagian wilayah sedang mengalami kondisi kekeringan. Terutama data di kami itu ada 12 kecamatan yang mengalami kekeringan. Itu kurang lebih ada 48 desa. Ya. Tetapi kekeringan ini sebagian besar itu di lahan tanda hujan, Bu. Ya. Karena emang mereka itu tidak, sumber airnya memang nggak ada. Jadi mengandalkan hujan. Kalau buat tempat-tempat lain seperti di daerah-daerah Serang Utara, Pontang, Tirta Yasa, kemudian Tenara, Ciruas, dan sebagainya itu masih bisa diantisipasi dengan irpom.
1: Pompa itu.
0: Irigasi pompa. Jadi irpom ini memang disiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya fenomena El Nino ini. Jadi irpom itu nanti bisa menyedot dari irigasi ataupun dari sungai ataupun dari rawa, kemudian dialirkan ke sawah-sawah yang ada di situ.
1: Baik Bapak, tadi kan sudah disampaikan bahwa 12 kecamatan dan 48 desa ini bisa dikatakan mengalami kekeringan ya Pak ya. Berarti yang 12 kecamatan ini terdiri dari kecamatan apa saja Pak?
0: Ini data yang terakhir bulan Agustus itu kecamatan Pamarayan, kemudian perlu disampaikan nggak desanya?
1: Boleh, silakan Pak.
0: Kecamatan Pamarayan itu ada 4 desa itu Pasir Kembang, Wirana, Pasir Limus sama Binong. Kemudian Petir, Kadu Genep, Cirangkong, Tambiluk, Kebang Jaya sama Padasuka. Kemudian Kecamatan Tirta Yasa itu Kemanisan, Pontang Legon, Kebon, kemudian Kebon Laban ya. Kemudian Kecamatan Tunjung Teja itu Bojong Pandan, Bojong Catang, Pancaregang, Sukasari sama Kemuning. Kecamatan Bandungnya Mandir, Bandung, Penamping, Pangawinan. Kemudian Kecamatan Tenara itu Tenjo Ayu, Cerukcuk, Kedaleman, Tenaranya sendiri. Kemudian Kecamatan Jayanti ada Desa Junti, Kareo, Majasari, Jawilanya sendiri Pagentungan, Bojot, Pasir Buyut ya. Kemudian Kecamatan Kopotnya itu ada Desa Cidahu, Nyompok, Nanggung, Mekar Baru dan Gabus. Kecamatan Pontang itu Desa Linduk, Singarajan, Sukajaya, Kupang Buji dan Pontang. Anyarnya Desa Cikoneng sama Tanjung Manis, kemudian Binuangnya Desa Gembor. Kemudian Carenangnya Teras Bendung sama Desa Pamanuk. Nah, itu yang ada di data kami per bulan Agustus ini ya.
1: Oh, baik-baik. Nah, ini tentunya bisa dikatakan banyak juga desa yang mengalami kekeringan gitu ya, Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan lahan pertanian nih, Pak, seberapa besar masalah kekeringan tersebut pada pengaruh lahan pertanian di Kabupaten Serang sendiri, Pak?
0: Yang terparah itu emang yang daerah-daerah yang tidak hujan, Bu. Ya, seperti Jawilan, Kopo, Cikesal, itu emang yang terparah. Kalau di data saya ini, untuk yang tiga tempat itu emang bisa di atas 70 hektaran lebih yang terdampak kekeringan ini. Ya. Kalau desa-desa yang lain yang emang dia ada irigasinya dan ada sungainya itu masih bisa diantisipasi tadi dengan irpom, irigasi pompa tadi gitu ya. Begitu.
1: Oh, baik-baik. Nah, ini kalau pengaruh terhadap produktivitas pertanian sampai saat ini apakah petani juga mengalami kerugian begitu, Pak? Ya.

0: Jadi kalau data di saya ini dari 12 kecamatan ini ada 976 hektar yang terdampak. Itu kategorinya dari mulai ringan, sedang dan berat. Ya. Kemudian yang sudah puso itu 133 hektar. Gitu. Kalau dikali yang puso ini 130 hektar, kalau per hektarnya dia hasil panennya 6 ton, bisa dikalikan berapa? Ratus ton tuh nanti yang gagal panen. Gitu.
1: Berarti memang sudah ada yang mengalami puso begitu atau gagal panen gitu ya Pak ya?
0: Iya, ya. Karena memang udah kondisinya nggak bisa ditanggulangi Bu ya. Airnya nggak ada, kemudian irigasinya nggak ada, akhirnya puso.
1: Baik Pak, berarti terkait faktornya, kita kan juga sudah memasuki musim kemarau ya. Apakah memang musim kemarau ini menjadi satu-satunya faktor atau ada faktor lain yang kemudian menjadi hal yang memperparah kondisi lahan pertanian di Kabupaten Serang sendiri Pak?
0: Di samping ada kekeringan juga ada wabah Bu. Di beberapa tempat itu ada warang.
1: Hama
0: burung coklat itu udah ada laporan ke kami itu di Carenang, kemudian di Baros juga terserang warang, dan di beberapa tempat juga ada mungkin ada serangan hama tikus juga. Cuma itu nggak signifikan. Yang signifikan yang ini tadi, yang dari kekeringan ini.
1: Baik-baik, jadi memang karena momennya musim kemarau dan ini kemudian membawa dampak yang lebih besar gitu ya Pak. Berarti sejauh ini tadi kan menggunakan solusi berupa irigasi pompa ya Pak ya. Irigasi pompa, nah sejauh ini dari solusi yang telah dihadirkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang terhadap produktivitas petani yang tadi mengalami kekeringan bagaimana Pak?
0: Kalau emang petani itu mengalami kekeringan, di kami itu ada program Bu ya. Jadi ada asuransi bagi mereka yang terdampak kekeringan ini, yang puso, itu ada UTP namanya, asuransi usaha tani itu kan. Satu hektar itu kalau dia betul-betul terdampak dan puso itu 6 juta rupiah buat asuransinya. Ya. Kemudian juga kita kasih bantuan benih sebanyak 20 kg per hektarnya. Gitu.
1: 20 kg per hektar ya Pak.
0: Benih
1: ya?
0: Apa ya, benih padi itu ya. Gabahnya itu.
1: Berarti sejauh ini Pak, di antara tadi yang 12 kecamatan dan 48 desa, berarti asuransi ini sudah diberlakukan sejak kapan Pak? Apakah?
0: Harus dicek dulu Bu. Nanti ada petugas dari PT Dasindo, dia akan mengecek ke lapangan, benar nggak nih datanya, gitu. Mungkin baik, satu hektar tuh, ternyata yang setengah hektar dia masih panen. Yang setengah hektarnya puso nih, mungkin dibayarnya separoh dan seperti itu. Nanti mungkin harus ada pengecekan lagi dari PT penyedia asuransinya itu.
1: Berarti memang harus ada verifikasi terkait kondisi kelayakan sawahnya begitu Pak ya. Dan kalau dilihat kan ini memang kondisi sawah antara masing-masing kecamatan maupun desa ini memiliki masalah yang berbeda-beda ya Pak, meskipun pada intinya kekeringan begitu ya Pak, karena kondisi lahan. Nah ini bagaimana mekanisme pengawasan maupun pendampingan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk mengukur kualitas tanah tersebut Pak?
0: Kalau di kita di bawah itu ada penyuluh ya, ada penyuluh, ada korluh, ada gapoktan, ya mereka lah nanti yang ngatur itu Bu, yang ngatur-ngatur bagaimana air yang tersedia ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga petani bisa merasakan manfaat dari air itu, jangan rebutan lah, jangan atau gitu tuh.
1: Kalau terkait dengan irigasi pompa ini sistemnya bagaimana Pak? Apakah memang memanfaatkan sumur yang dibangun atau seperti apa Pak mekanismenya?
0: Irigasi Bu.
1: Iya irigasi.
0: Jadi karena debit airnya itu kurang, sehingga kan dia nggak bisa nyebar ke sawah-sawah tuh. Nah untuk mendorong itu makanya dipakailah irigasi pompa ini. Satu pompa itu bisa mengairi kurang lebih 10 sampai 15 hektaran gitu. Jadi dia disedot dari irigasi atau dari rawa ataupun dari sungai yang ada di situ. Disedot kemudian dialirkan ke masing-masing anggota Gabogtan yang ada di situ.
1: Baik-baik. Gitu. Berarti apakah bisa dikatakan sungai yang ada di 12 kecamatan di 48 desa ini bisa dikatakan masih banyak Pak, atau masih beralir dengan deras seperti itu Pak di musim kemarau ini?
0: Kalau yang ada sungainya bisa pakai air pom.
1: Oh ya, baik. Ya. Kalau yang tidak ada?
0: Nah huh? Itu yang jadi masalah.
1: Oh baik. Itu tantangan ya Pak ya? Ya.
0: Soalnya yang data saya itu dari sebagian besar 90% yang terdampak poso ini kekeringan ini adalah sawah tak ada hujan Bu.
1: Gitu. Yang memanfaatkan hujan ya Pak.
0: Kalau hujan baik. Dia nanam, tapi kalau sekarang ini nggak hujan ya nunggu hujan dulu gitu.
1: Baik-baik. Lalu untuk sawah yang terkhusus ini yang tidak dekat sungai begitu Pak ya, solusi yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan apa Pak?
0: Kami sedang mengusulkan ke provinsi ataupun ke tingkat pusat untuk mengadakan sumur apa tuh, pengeboran sumur dalam Bu.
1: Oh baik. Nah,
0: nanti di sumur dalam itu antisipasinya kalau emang dipakainya kalau emang kondisi darurat seperti ini. Gitu.
1: Sedang pengajuan untuk sumur itu tadi Pak ya.
0: Mengebor.
1: Pengeboran sumur. Baik-baik. Lalu apakah dari Dinas Ketahanan Pangan ini juga memberikan saran kepada para petani yang kemudian memilih atau ingin menanam komoditas yang hemat air Pak?
0: Ya, sebenarnya itu solusi yang bagus Bu ya. Jadi kalau di daerah-daerah lain ya, seperti di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, itu yang namanya musim tanam tuh nggak harus padi kan. Ada selingan dulu nih, ketika dia musim kemarau berarti jangan nanam padi, nanamnya hortikultura tuh. Bisa singkong, bisa jagung, bisa apa lagi? Kacang dan sebagainya lah. Nah, itu perlu dicoba di sini dan kita sarankan ke petani. Tetapi emang kendalanya itu emang petani di Serang itu emang apa ya? Hobinya itu nanam padi tuh Bu.
1: Oh baik ya.
0: Kalau dia alih ke yang lain kayak harus ada apa?
1: Edukasi lagi
0: ke mereka gitu tuh.
1: Oh baik. Jadi ini memang tantangan untuk para petani ya Pak
0: betul,
1: ya.
0: Lalu
1: kalau dikaitkan dengan produktivitas ketahanan pangan ya Pak ya. Tentunya kan dengan masalah kekeringan ini ada kaitannya dengan produktivitas pangan. Apakah sejauh ini produktivitas pangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Serang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak?
0: Kalau lihat yang data sih ada indikasi penurunan Bu, ya. Tetapi sampai saat ini harga beras itu masih stabil, belum ada lonjakan nih. Termasuk harga eceran tertinggi Bulog itu masih 12.600 sekian lah. Nah kalau nanti seandainya itu stoknya berkurang, pasokan dari petani berkurang, berarti itu bisa dijadikan barometer bahwa itu kekeringan tersebut mempunyai dampak terhadap ketahanan pangan. Tapi sampai saat ini masih belum signifikan lah.
1: Gitu. Berarti masih bisa dikatakan harganya ini stabil.
0: Stabil gitu. Kemudian untuk mengantisipasi itu pemerintah sudah menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 30 kg selama 3 bulan, 1 bulan 10 kg, jadi dirapel itu buat masyarakat yang terdampak kekeringan. Semuanya sekabupaten Serang. Itu jumlahnya hampir 6.000 ton.
1: Oh, 6.000 ton ya. 6.000 ton untuk
0: 2.000 sekian kakak.
1: Oh, 2.000 sekian
0: satu kakak. Satu kakaknya itu dia dapat bantuan per bulan 10 kilo. Selama 3 bulan.
1: Selain permasalahan kekeringan ini yang kemudian menjadi ancaman ketahanan pangan yang dirasakan oleh petani Pak, biasanya mereka menyampaikan keresahan seperti apa Pak kalau dari petani ini?
0: Kalau petani sih kan di bawah itu ada Korlu, ada PPL, dan mereka menyampaikan ke situ mereka curhatnya. Bukan, jadi kalau kadang-kadang emang banyak masalah ya kalau petani ya. Kalau pas hujan kelebihan air, kalau pas keringan kekurangan air, ya kan seperti itu ya. Yang paling utama itu emang pembenahan di sektor irigasinya ya, yang diinginkan petani nih. Contohnya di Pamarayan itu di kecamatan Pamarayan kurang lebih ada 1.000 hektar lahan yang harus dibangun irigasinya. kurang lebih 2 kilo itu Bu. Sehingga air itu bisa masuk ke lahan-lahan sawah. Yang saat ini mereka tuh baru 1 tahun baru sekali nih panennya. Kalau itu nanti dibangun irigasi, itu bisa setahun bisa 2 kali panen. Gitu. Di Pamarayan.
1: Di Pamarayan ya Pak ya. Nah tentunya kan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, kalau hujan ini kelebihan air, tapi kalau kemarau kekurangan air ya. Nah berarti selama ini kalau sebagai Dinas Ketahanan Pangan, edukasi apa yang diberikan untuk para petani ini agar mereka bisa mengantisipasi bahwa ini sudah masuk musim hujan, ini sudah masuk musim kemarau.
0: Ya kita berusaha ke petani melakukan sosialisasi ya, agar masa tanamnya itu disesuaikan dengan musimnya itu ya. Jangan sampai pas menjelang musim kemarau nanam padi nih.
1: Oh, ya baik, kan gitu.
0: Soalnya yang padi itu dia butuh air tuh di usia 0 sampai 50 hari itu butuh air tuh. Nah kalau bisa nanti masa tanamnya itu jangan dekat-dekat musim kemarau. Nah kalau pas musim-musim dekat kemarau ya nanam palawija lah atau apa segitu.
1: Baik, dengan variasi penanaman ya, Pak ya, dengan berbagai tanaman.
0: Palawija atau biasanya kalau daerah Serang Utara itu ada melon dan sebagainya atau jagung ya gitu.
1: Berarti kalau bisa dikatakan literasi para petani ini dari pengetahuan, apakah memang masih hanya terbatas pada konsep pertanian padi Pak?
0: Ya, sampai saat ini yang saya tahu itu masih seperti itu. Tapi udah ada beberapa petani yang udah mencoba seperti nanam bawang, nanam jagung terutama.
1: Baik-baik sudah mencoba untuk hal-hal baru begitu ya Pak ya. Baik Pak, ini pembahasan kita masih berlanjut tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu. Sambil memberikan waktu kepada pendengar untuk bertanya tema kita hari ini ya Pak. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini yaitu krisis air di lahan pertanian apakah akan mengancam ketahanan pangan, silakan langsung disampaikan ke WhatsApp kami di 08111450949.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam segmen Indonesia Cerdas dengan tema yang sama, krisis air di lahan pertanian, apakah menjadi ancaman untuk ketahanan pangan? Dan di studio kita juga masih bersama Bapak Muhammad Agus selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang. Pak Agus, tadi kita sudah berbicara banyak ya, berbincang banyak soal kondisi lahan pertanian di Kabupaten Serang dan solusi maupun antisipasi untuk menghadapi musim kemarau maupun musim penghujan dan penggunaan irigasi pompa ya Pak ya. Nah, sejauh ini penggunaan irigasi pompa sudah disalurkan seberapa banyak Pak dan efektivitasnya bagaimana?
1: Saat ini kami sudah menyalurkan irigasi pompa itu kurang lebih 38 pompa ke tersebar di 29 kecamatan.
0: Kecamatan ya, Pak ya. Nah, ini kan tentunya dari kecamatan tersebut itu kan kebutuhan irigasi ini ada yang diprioritaskan ya Pak ya. Berarti bagaimana cara Dinas Ketahanan Pangan ini menentukan oh wilayah ini yang darurat untuk segera diberi irigasi pompa.
1: Yang kita prioritaskan adalah mereka yang punya sumber air.
0: Baik.
1: Kalau sawah tak ada hujan nggak mungkin lah pakai air pom ya. Kalau sawah tak ada hujan itu dia butuhnya sumur dalam. Makanya kita yang air pom ini kita fokuskan di wilayah Serang Utara.
0: Di wilayah Serang Utara
1: dan Serang Timur.
0: Oh, Serang Utara dan Serang Timur ini berarti bisa dikatakan yang punya sumur begitu Pak ya?
1: Yang punya irigasi tapi irigasi. Dia debitnya kurang.
0: Oh, debitnya kurang.
1: Jadi pakai air pom itu.
0: Oh, pakai air pom tersebut begitu ya, Pak. Nah, ini tadi disalurkan melalui pipa-pipa ya, Pak, untuk irigasi pompa tersebut. Apakah dalam penyaluran irigasi tersebut ada pihak yang terlibat, Pak? Misalnya seperti PDAM atau dinas-dinas terkait, Pak?
1: Enggak. Swakelola dari ini dari Gapoktan.
0: Oh, dari Gapoktan. Ya. Berarti dari masyarakatnya sendiri juga.
1: Tapi ada itunya, ada apa? Ada pendampingnya.
0: Baik. Pendampingnya sendiri dari Gapoktan sendiri atau memang dari dinas?
1: Dari dinas. Dinas Ketahanan Pangan.
0: Dinas Ketahanan Pangan juga ya, Pak ya. Berarti kalau bisa dikatakan dari masing-masing kecamatan ini penanggung jawabnya itu terdiri dari berapa orang, Pak?
1: Kalau Gapoktan kan itu satu Gapoktan bisa 25 orang Pak anggotanya.
0: Oh, baik.
1: Tapi kan ada anggotanya nih kan. Tapi kan ada ketua, ada nah, paling itu tadi yang ketua Gapoktan itu nantinya.
0: Jadi ketua Gapoktan ini yang kemudian dia yang memberikan kritik, memberikan masukan ya Pak ya. Yang menyalurkan kepada Dinas Ketahanan Pangan gitu Pak. Baik, berarti kalau tadi juga sudah disampaikan terkait asuransi tani begitu ya Pak yang mengalami
1: asuransi
0: masalah.
1: Asuransi usaha tani pertanian, OTP namanya.
0: OTP, asuransi usaha tani pertanian Pak ya. Nah, ini mungkin ada petani-petani yang di Kabupaten Serang ini kurang paham bagaimana untuk mengklaim asuransi tersebut itu bagaimana syarat ketentuannya maupun mekanismenya Pak?
1: Ya, nanti kami akan mengadakan kegiatan sosialisasi ya terhadap calon penerima OTP. Itu kurang lebih 60 orang. Bagaimana cara klaimnya, persyaratannya apa, nanti kita undang ke kantor DKPP.
0: Baik. Nah, apakah informasi ini tuh bisa diakses melalui laman ataupun media sosial, Pak?
1: Kita ada IG, ada punya TikTok punya, silakan diakses di situ.
0: Namanya Dinas namanya? Ketahanan Pangan ya, Pak ya.
1: Tinggal di searching aja Bu.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serang ya, Pak ya. Nah, ini tadi juga masih ada kaitannya dengan irigasi pompa ya, Pak ya. Berarti sejauh ini apakah ada kendala yang dirasakan dalam penggunaan irigasi tersebut, Pak?
1: Kendalanya sih sebenarnya kurang banyak Bu irigasinya Bu, air pompnya ini.
0: Baik.
1: Kebutuhannya luas lahan dengan kebutuhan air pompnya ya mungkin karena anggaran juga ya. Jadi mungkin bertahap lah itu.
0: Berarti bertahap ya Pak untuk pembangunan
1: pengadaannya.
0: Pembangunan pengadaannya begitu ya Pak ya. Berarti kalau untuk inovasi untuk bisa mengatasi lahan kekeringan tersebut selain dengan irigasi pompa apakah ada lagi Pak?
1: Inovasinya kalau di beberapa tempat sih kalau ibu pernah jalan ke tol itu lewat mana? Lewat tol Cikande, itu sebelah kiri itu ada penampung air. Nah, dia ngambil air dari rawa, ditampung di penampung air itu, kemudian disebarkan.
0: Dari rawa di penampung air, berarti memang ada penyaringan air begitu ya Pak?
1: Disedot dari rawa.
0: Disedot.
1: Ya. Kemudian ditampung, kemudian dari penampung itu disebarkan ke sawah-sawah.
0: Beberapa titik?
1: Ya.
0: Begitu, berarti memang sudah inovasi yang lain adalah penampungan air, kemudian dijadikan tawar, disebarkan ke beberapa titik lahan pertanian ya Pak ya. Berarti ini apakah ada itu tersegmentasi wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah seperti apa Pak? Apakah juga kalau sawah tak ada hujan apakah bisa menggunakan hal seperti itu Pak? Enggak bisa ya?
1: Susah Bu.
0: Susah ya?
1: Sumbernya enggak ada.
0: Kalau
1: sawah tak ada hujan yang pertama emang dari hujan itu sendiri ya. Kalau enggak ada hujan berarti enggak bisa. Itu yang kita usulkan ke pusat dan ke provinsi itu pembuatan sumur dalam.
0: Berarti memang sedang diusahakan kepada pihak terkait untuk segera dibangun sumur dalam gitu ya Pak ya.
1: Pengeboran
0: sumur dalam. Baik Pak, kalau sebagai masyarakat ini ya Pak ya, apa peran yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketahanan pangan meskipun persoalan krisis air ini terjadi di sektor pertanian Pak?
1: Untuk menjaganya ya tadi itu ya, memanfaatkan lahan semaksimal mungkin, jangan sampai ada lahan yang tidak ditanamin. Kalau bisa pekarangan juga ataupun yang lahan kosong ditanamin, apakah itu hortikultura, palawija, atau yang lainnya gitu.
0: Variasi tanaman gitu ya Pak ya. Berarti kalau petani sedang mengalami kesulitan ini bisa langsung menghubungi Kapoktan gitu ya Pak?
1: Kapoktan, kemudian kita sediakan, kalau kita nanti dibantu untuk penyediaan bibitnya.
0: Baik-baik. Kalau terkait dengan alat-alat pertanian nih Pak di Kabupaten Serang sejauh ini, bagaimana dengan fasilitas-fasilitas alat pertanian? Apakah bisa dikatakan masih mendukung mereka untuk memproduksi pertanian Pak?
1: Kalau di Serang itu udah maju ya sebenarnya alat pertaniannya. Kalau dulu kan kita kalau ngebajak tanah itu pakai kerbau, pakai apa namanya. Nah sekarang udah nggak seperti itu lagi. Kemudian kalau panen tuh dulu kan pakai ani-ani tuh ya, ani-ani atau diarit. Sekarang udah pakai mesin Bu, pakai kombain namanya. Itu paling berapa menit udah beres, langsung misah antara misah butiran gabahnya.
0: Baik-baik, berarti bisa dikatakan alatnya ini sudah mengalami kemajuan lah Pak ya.
1: Kemudian juga kemarin kami menerima bantuan drone. Itu buat pemupukan dan buat pembasmi hama pakai drone nantinya gitu.
0: Nah itu sudah digunakan di mana Pak untuk drone pembasmi hama dan pemupukan?
1: Drone itu kita masih uji coba dulu Bu. Kan kita butuh operator nih kan. Nanti kalau emang ada yang kita operatornya masih di DKPP, belum bisa dilepaskan ke Kapoktan. Nanti kalau ada warga masyarakat yang butuh atau Kapoktan lah ya, atau Kapoktan yang butuh untuk membasmi hama atau untuk pemupukan itu bisa menghubungi ke kami. Nanti kami datang ke sana, kita pakai drone nyemprotnya.
0: Baik-baik, jadi memang saling berkoordinasi begitu ya Pak ya. Baik, ini terakhir nih Pak Agus, apa pesan dan harapan Bapak kepada para petani agar tetap semangat menghadapi tantangan krisis air demi menjaga ketahanan pangan Pak?
1: Pesan saya, yang namanya kekeringan tuh hampir tiap tahun ada. Baik kekeringan ataupun curah hujan tinggi hampir tiap tahun ada. Saya pikir masyarakat kita udah tabah lah. Petani kita udah tabah, udah tahu caranya bagaimana dia mengantisipasi terhadap bencana kekeringan ini ya. Kemudian juga dari pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Kami sudah menyiapkan berbagai macam bantuan ya dari pemerintah. Yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan menyalurkan bantuan pemerintah berupa beras ke warga nantinya gitu. Kemudian juga saya berpesan ke petani di Serang untuk selalu berinovasi. Jangan terpaku kepada
0: satu jenis tanaman.
1: Mm-hmm. Ya, kita contoh teman-teman kita, petani kita yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu kalau sudah musim tanam padi selesai, dia nanam jagung, atau nanam tembakau, atau nanam kedelai. Nah, begitu.
0: Baik-baik. Apa ada lagi, Pak? Apa cukup?
1: Cukup.
0: Baik, berarti dengan tadi sudah disampaikan berbagai bantuan yang disalurkan dan cara-cara yang tadi sudah disampaikan ya, Pak, dan juga harapannya kepada para petani ini bisa selalu berinovasi. Betul, ya. Betul. Untuk bisa menanam berbagai komoditas lain ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Agus telah berbagi informasi terkait kondisi lahan pertanian di Kabupaten Serang dan bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas pangan di Kabupaten Serang sendiri ya, Pak, ya.
1: Ya.
0: Nah, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Pak Agus. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Demikian program Indonesia Cerdas edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 dengan tema krisis air di lahan pertanian. Apakah menjadi ancaman ketahanan pangan? Yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Agus selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang. Dan pendengar tetaplah bersama kami karena kami akan tetap menemani Anda hingga nanti malam. Tetaplah di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kira semuanya bersepakat punya cita-cita mulia. Keluarganya misalkan
3: mendekatkan pelayanan kepada ASN yang ada di provinsi.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi Sari. Berita penting, Kantor Regional 3 BKN menjajaki penempatan UPT di Serang untuk mendekatkan pelayanan kepegawaian bagi lebih dari 150.000 ASN Banten. Program keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan pembatasan maupun pengaturan jumlah anak, tetapi mencakup perencanaan keluarga secara menyeluruh. Berikut berita selengkapnya. Kantor Regional 3 BKN menjajaki penempatan UPT di Serang untuk mendekatkan pelayanan kepegawaian bagi lebih dari 150.000 ASN Banten. Lucy Astari melaporkan.
1: Mendekatkan pelayanan kepada ASN yang ada di Provinsi Banten.
2: Pelayanan kepegawaian bagi lebih dari 150.000 aparatur sipil negara di Banten menjadi alasan Kantor Regional 3 BKN menjajaki penempatan unit pelaksana teknis di wilayah Serang. Kepala Kantor Regional 3 BKN Wahyu mengatakan, penjajakan dilakukan dalam pertemuan dengan Wali Kota Serang untuk membahas kemungkinan penggunaan sarana dan prasarana sebagai lokasi UPT BKN. Menurutnya, Wali Kota Serang telah memberikan restu untuk mempelajari kemungkinan pemanfaatan lokasi yang dapat digunakan sebagai kantor UPT. Namun lokasi dan waktu pembentukan belum diputuskan. Wahyu menjelaskan UPT BKN di Serang nantinya menjadi perwakilan Kantor Regional 3 BKN yang berkedudukan di Bandung. UPT tersebut merupakan instansi vertikal sehingga kepala UPT berasal dari BKN.
1: Jadi di wilayah Provinsi Banten ada 150.000 lebih ASN yang berada di wilayah tanggung jawab Kantor Regional 3 yang berada di Jawa Barat untuk melakukan pengawasan, untuk meningkatkan indeks sistem merit, untuk bagaimana seluruh layanan aparatur sipil negara yang kelola BKN dapat dilakukan dengan mudah.
2: Selain pelayanan administrasi kepegawaian, keberadaan UPT juga berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan peningkatan indeks sistem merit dilakukan aparatur sipil negara. Wahyu mengatakan pembahasan lokasi masih terbuka. UPT BKN dapat ditempatkan di Kota Serang, Kabupaten Serang maupun lokasi lain di wilayah Banten sesuai hasil kajian. Ia belum memastikan target realisasi penempatan UPT. BKN masih menunggu hasil pembahasan bersama pemerintah daerah terkait lokasi dan sarana-prasarana yang memungkinkan digunakan. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pemkot Tangerang terus melanjutkan proyek pembangunan alun-alun Kecamatan Benda yang sudah memasuki tahap kedua. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Diaspora Kota Tangerang, Kaonang menyampaikan, Pemkot Tangerang telah menuntaskan proses pengurukan tanah dan pemasangan pagar pembatas area alun-alun Benda yang terletak di dekat Komplek Pergudangan Duta Indah Starhub, Belendung Benda, Kota Tangerang belum lama ini. Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang akan memproyeksikan alun-alun Benda sebagai ruang publik representatif dengan fasilitas olahraga, rekreasi, dan taman edukasi berupa monumen pesawat terbang asli sebagai ikon utama aerotropolis di Kota Tangerang. Semarak HUT RI ke-81 Dindikbud Banten gelar perlombaan untuk perkuat kebersamaan pegawai. Malika Cinta Melani melaporkan.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Dindikbud Provinsi Banten. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus 2026 tersebut berlangsung meriah dan diikuti oleh pegawai dari lingkungan kantor induk maupun unit pelaksanaan teknis daerah. Para peserta tampak antusias mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan panitia. Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Suryadi, mengatakan bahwa kegiatan perlombaan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memiliki nilai-nilai yang penting untuk memperkuat kebersamaan.
4: Jadi dengan diselenggarakan acara ini bukan saja seremoni, tapi ada nilai yang harus kita kembangkan, yaitu nilai patriotisme, nilai kebangsaan, nilai kebersamaan, nilai persatuan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, seluruh pegawai yang ada Dinas Pendidikan Provinsi Banten bisa bersatu dalam hal memajukan pendidikan di Provinsi Banten.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Hari ini itu adalah kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi mengadakan paduan suara dan kegiatan-kegiatan yang lain, ada apa namanya makan kerupuk, lomba makan kerupuk, dan pokoknya intinya biar supaya hari ini tuh rame kegiatan yang betul-betul dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
3: Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi sarana hiburan, perlombaan juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, dan menciptakan suasana kerja yang penuh kebersamaan. Berbagai perlombaan berlangsung dalam suasana penuh keceriaan. Peserta tidak hanya berlomba untuk menjadi pemenang, tetapi juga menikmati kebersamaan dan semangat kemerdekaan. Antusiasme para pegawai terlihat dari partisipasi dan dukungan yang diberikan selama kegiatan berlangsung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berharap peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum untuk memperkuat nilai patriotisme, kebangsaan, persatuan, dan kebersamaan di lingkungan keluarga besar pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
0: Wabub Lebak Amir Hamzah mengajak masyarakat mengurangi inflasi dengan makanan alternatif dan bercocok tanam di sekitar rumah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
6: Jadi semua mengurangi inflasi itu meningkatkan produksi. Produksi atau makanan alternatif ya.
7: Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengajak masyarakat ikut mengendalikan inflasi khususnya komoditas pangan seperti beras, cabai, dan sayuran.

0: tingkatkan produksi, masa sih nanam cabai aja nggak bisa ya? Tiap rumah, ya, ada untuk kebutuhan rumah cabai. Ini mah cabai nggak ada yang mau nanam, tiap hari makan cabai.
1: Amir berharap gerakan menanam di lingkungan rumah dapat dilakukan secara luas oleh masyarakat Lebak. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dan turut menekan laju inflasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Lebak pun mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: DLH matangkan regulasi teknis sanksi sampah. Kedepankan edukasi dan teguran langsung. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang tengah merampungkan petunjuk teknis operasional guna melengkapi regulasi penindakan bagi pelanggar kebersihan lingkungan. Langkah ini ditempuh agar petugas di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat saat menerapkan sanksi kepada warga maupun pihak perkantoran yang membuang sampah sembarangan. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama DLH Kota Serang, Eza menjelaskan, ketentuan pokok mengenai sanksi sebenarnya telah tertuang dalam peraturan daerah sejak 2021. Namun, DLH kini fokus merumuskan tata cara eksekusi sanksi ke dalam peraturan wali kota, perwal, agar penegakan aturan berjalan tertib dan sesuai prosedur hukum. Sembari menunggu regulasi teknis tersebut rampung, DLH Kota Serang mengoptimalkan pendekatan persuasif di area perkantoran dan ruang pelayanan publik. Petugas layanan diarahkan aktif memberi imbauan sejak awal kepada masyarakat yang datang untuk langsung membuang sampah pada tempat yang disediakan. Selain imbauan, teguran langsung di lokasi dinilai menjadi langkah paling efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Pengawas internal di setiap unit kerja didorong langsung menegur siapapun yang kedapatan mengotori lingkungan fasilitas umum. DLH Kota Serang juga mengkaji pemanfaatan kamera pengawas CCTV sebagai instrumen pendukung penertiban guna mendorong sanksi sosial di ruang publik.
4: Kalau misalkan untuk sekarang ini, sebenarnya yang bagus itu di kelurahan ini letak yang menggunakan CCTV, tapi itu mungkin sedikit kejam, tapi efeknya lumayan gitu. Yaitu dia di CCTV, terus yang ini diposting di media sosial yang diunggah gitu.
3: Melalui integrasi regulasi teknis, pengawasan digital, dan teguran langsung di lapangan, DLH menargetkan terciptanya pola penanganan sampah yang tertib, terarah, dan berkelanjutan di seluruh penjuru kota. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Program Keluarga Berencana atau KB tidak hanya berkaitan dengan pembatasan maupun pengaturan jumlah anak, tetapi mencakup perencanaan keluarga secara menyeluruh. Lala Rahmi melaporkan.
5: Program Keluarga Berencana atau KB tidak hanya berkaitan dengan pembatasan ataupun pengaturan jumlah anak, tetapi mencakup perencanaan keluarga secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Kepala DP3A KB Kota Serang, Wasis Dewanto, dalam program Banten Menyapa RRI Pro 1 Banten, Rabu 19 Agustus 2026. Wasis menjelaskan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak sehingga memiliki peran penting dalam membentuk kualitas generasi. Karena itu, perencanaan keluarga perlu dilakukan sejak pasangan memutuskan untuk membangun rumah tangga, termasuk mempersiapkan aspek kesehatan, pendidikan, gizi, ekonomi, hingga pola pengasuhan anak. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap KB masih perlu diperkuat agar program tersebut tidak hanya dipandang sebagai upaya menjarangkan kelahiran. Perencanaan jarak kelahiran penting untuk memastikan orang tua dapat memberikan perhatian dan kebutuhan anak secara optimal.
6: Kalau keluarga, saya kira semuanya bersepakat punya kita cita mulia, keluarganya misalkan aman ya kan, anaknya merasa aman nantinya kan, istrinya merasa aman, ayahnya juga aman.
5: Ia mengatakan keluarga yang berkualitas perlu dibangun melalui perencanaan yang matang sejak sebelum pernikahan. Calon pasangan dianjurkan mendiskusikan berbagai hal mulai dari jumlah anak, kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan yang akan mendukung tumbuh kembang anak. Wasis menambahkan pemerintah tidak menetapkan pembatasan jumlah anak dalam program KB. Pemerintah lebih mendorong keluarga untuk merencanakan kelahiran berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing sehingga orang tua dapat memberikan pengasuhan secara optimal. Ia menilai perencanaan tersebut semakin penting karena kebutuhan anak tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, gizi, perhatian emosional, serta kondisi ekonomi.

0: Ekonomi keluarga harus dipersiapkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara berkualitas.
1: Pemerintah dengan program KB ini punya program menjarangkan kelahiran supaya keluarga itu fokus pada membesarkan pola asuh yang baik dari mulai lahir, ya kan, dan memberikan kecukupan gizi, perhatian secara emosional, pendidikan kan dilaksanakan sejak lahir.
0: Wasis berharap masyarakat tidak lagi memahami KB sebatas penggunaan alat kontrasepsi. Menurutnya, KB merupakan bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga dan menyiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Kota Serang maupun Indonesia. Dari Kota Serang.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas basket putri Indonesia tergabung bersama negara Cina dan Thailand dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Persaingan ketat tersebut bakal tersaji di babak penyisian grup ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Manajer Timnas Basket Putri Indonesia, Handoyo, menyatakan kesiapan timnya dalam menghadapi dua lawan tangguh tersebut. Skuad nasional menyelenggarakan program pemusatan latihan uji coba di negara Korea Selatan guna mematangkan persiapan. Seluruh jajaran pelatih terus mematangkan taktik strategis guna mengamankan tiket kelulusan dari fase babak grup. Sektor materi pemain tim nasional Cina menjadi perhatian sangat serius bagi jajaran pelatih Indonesia. Negara Cina merupakan salah satu kekuatan utama olahraga bola basket terkuat di kawasan benua Asia. Sekian warta berita saat ini. Kantor Regional 3 BKN menjajaki penempatan UPT di Serang. Program Keluarga Berencana atau KB tidak hanya berkaitan dengan pembatasan maupun pengaturan jumlah anak, tetapi mencakup perencanaan keluarga secara menyeluruh. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Saat ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan kami telah terhubung bersama Ibtu Ahmad Adi Ardianto dari Polresta Serang Kota.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Iya, selamat sore, Ibtu Adi.
2: Sore, Mbak.
1: Iya, baik. Silakan disampaikan laporan terkini arus lalu lintas.
2: Baik, terima kasih Mbak. Untuk pantauan arus lalu lintas dari Kebon Jahe, kami terpantau untuk plottingan, untuk ambon-ambon, untuk personil Serang Kota sudah tersebar mulai dari Jalan Protokol, Ciceri Sumur Pecung, Alun-Alun, Kebon Jahe. Terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar situasi sore hari ini. Untuk dihimbau kepada masyarakat, sahabat lalu lintas sore ini agar tetap berhati-hati, gunakan sabuk pengaman maupun helm SNI tentunya. Terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ibtu Adi. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Ibtu Adi. Baik pendengar, kami sampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas dari Jalan Protokol Cicerim, Sumur Pecung, dan Kebon Jahe terpantau ramai tetapi tetap lancar. Maka diimbau untuk Anda semua untuk tetap berhati-hati, gunakan sabuk pengaman dan lengkapi dokumen-dokumen selama berlalu lintas. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
0: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin Anda ada yang sedang atau baru pulang kerja. Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga ya, khususnya sepak bola ya. Nah, kalau di Indonesia memang terkenal dengan pecinta sepak bolanya. Nah, kali ini kita akan ke salah satu klub, yaitu Barcelona. Ada pemain baru nih pendengar. Kira-kira Anda bisa menebak gak siapa nih pemain barunya? Iya, itu adalah Rodri ya, yang diperkenalkan sebagai pemain baru dari FC Barcelona dengan semangat dan ambisi yang tinggi pendengar. Ia menyatakan kegembiraannya memulai tahap baru dalam karirnya dan siap bersaing untuk meraih trofi besar termasuk Liga Champions. Dan kemudian Rodri ini bergabung dengan ruang ganti yang sudah dikenalnya dengan baik bersama rekan-rekannya dari timnas Spanyol ya. Karena kan Spanyol ini pemenang dari Piala Dunia kemarin ya pendengar. Seperti Pedri, Olmo, Gavi, Kubarsi, Erik, Joan Garcia, dan Lamine Yamal. Ia pun juga memuji pelatih Hansi Flick yang dianggapnya akan memberi banyak hal dalam karirnya pendengar. Dan Rodri mengakhiri presentasi dengan pesan kegembiraan untuk para cooler ya. Dan bermodal pengalaman serta mentalitas juara, Rodri diharapkan menjadi pilar penting lini tengah Barcelona. Dan tim ini siap bersaing di semua kompetisi musim 2026 hingga 2027. Nah, untuk Anda sendiri apakah sudah siap mendukung Barcelona? Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan saya Kartika Rahmi dengan Anda di Banten sore ini. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik serta program Ruang Rindu ya. Dan juga ada musik-musik pilihan untuk Anda di hari Rabu hingga malam Kamis ya tentunya ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten-konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore saudara pendengar dimanapun anda berada. Senang sekali ya, saya Bram Adi di Banten sore ini bisa kembali menemani anda ya sampai nanti Banten malam pendengar. Pukul 24 waktu Indonesia Barat, setelah tadi ditemani oleh Kartika Rahmi pendengar ya di Banten siang hingga sore ya. Dan kami masih akan lanjut ya dan terus menghadirkan beragam informasi untuk anda pendengar. Jadi pastikan anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
1: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, kami sampaikan kabar untuk Anda di Banten sore ini mengenai atau dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam penanganan gempa NTT, pendengar. Menurutnya kehadirannya di lapangan bersama sejumlah menteri lain adalah untuk memastikan kelancaran penanganan dampak gempa, pendengar. Mantan Kapolri tersebut juga menyoroti pentingnya pemulihan layanan kelistrikan di lokasi terdampak gempa. Dari hasil peninjauan yang belum usai, Mendagri menemukan masih ada wilayah yang belum teraliri listrik. Mendagri menegaskan keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan dan kebutuhan dasar keluarga terdampak harus dipenuhi. Menurut Tito, pemulihan akses dan infrastruktur harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang paling mendesak, termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai dasar kebutuhan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kembali kami sampaikan kabar untuk Anda dari dunia olahraga, kali ini dari badminton. Pendengar, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada hari ini, pendengar. Dan hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jason Teh. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat dengan Jia memimpin keunggulan sepanjang pertandingan. Tunggal Singapura itu sempat membuat ketegangan, merubah kedudukan sementara 11-12 menjadi 11-16 sebelum Jojo mampu kembali mengejar dan kedudukan kembali seimbang di poin 19-19. Sebelum akhirnya Jia mencetak 2 poin untuk merebut kemenangan game pertama. Lalu pada game kedua, Jojo memulai permainan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Jojo mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir meski Jason perlahan memperkecil selisih, terutama di poin-poin krusial saat Jojo meraih match point. Jia mengejar dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-19. Beruntungnya, Jojo berhasil mengamankan 1 poin dan merebut kemenangan di game kedua. Penampilan apik dari Jason itu berubah drastis di game ketiga di mana Jojo tampil sangat dominan. Sempat bermain ketat hingga kedudukan 13-10, Jojo langsung tancap gas dan mencetak 5 poin secara beruntun sebelum Jia menghentikannya. Akan tetapi dominasi tunggal putra nomor 3 dunia itu tidak terbendung. Ia kembali mencetak poin

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Pendengar, sesaat lagi tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang dan akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan, pendengar ya. Dan untuk menemani waktu Anda, pendengar, kami udarakan satu lagu dari Odi dengan Tuhan Bantu Aku.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, kembali kami sampaikan kabar ya di Banten sore ini mengenai Jerman yang ingin memperkuat kerjasama energi terbarukan dengan Indonesia. Menurut Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Al-Bali yang ditemui saat mengunjungi terowongan silaturahmi pada Rabu 19 Agustus 2026 di Jakarta. Dan Radovan menambahkan pendengar pihaknya terkesan dengan telah digunakannya energi surya di Masjid Istiqlal. Radovan menjelaskan kunjungan kerja perdananya ke Indonesia juga mengikutsertakan para pebisnis yang memastikan Jerman turut ingin memperkuat kemitraan dengan Indonesia di berbagai bidang. Adapun Menteri Radovan bertanggung jawab atas kerjasama pembangunan Jerman dengan Indonesia serta peran Jerman sebagai salah satu co-lead dalam Just Energy Transition Partnership. Menurut Menteri Radovan akan membuka Indonesia Sustainability Energy Week dan meluncurkan sejumlah inisiatif kerjasama Jerman-Indonesia termasuk fasilitas pendingin bertenaga surya di IPB University yang mendukung transisi energi Indonesia.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3, siaran sentral Jakarta Pendengar untuk menyimak warta berita. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda pendengar di Banten Malam ya, dan juga kami akan hadirkan

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300

0: efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
3: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
5: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
6: Berapa jumlahnya?
5: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
3: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
5: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
4: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
3: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
6: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT?
3: Sebagai penyanyi. Iya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran ini itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
6: Jadi secara profesional itu?
3: Secara profesional, iya. Okay. Itu saja.
6: Itu aja yang dikonfirmasi?
3: Iya, iya.
6: Oh, berapa pertanyaan tadi?
3: Sekitar 29.
6: Itu aja, tapi terkait soal
3: terkait,
6: bagaimana
3: ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 18.
6: Oke. Okay.
3: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
6: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih.
6: Iya. Harus ini, Pak.
4: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia

0: pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
0: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
2: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
1: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: This is very impressive and it shows the way.
5: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antaragama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
6: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
5: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
7: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini. Dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
8: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
5: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
10: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
9: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
11: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
9: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
12: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mendengar baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, sudah kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda di Banten malam ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda pendengar dari agama Hindu dengan tema Punar Bawa yang akan disampaikan oleh Kadek Ita Oktaviani. Selamat mendengarkan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anu Batra Ngeratau Yaduiswata.
1: Ku kejar dunia.
0: Yang saya hormati para tokoh agama, para sesepuh, keluarga besar RRI Banten, serta umat sedharma yang berbahagia.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita bertanya, mengapa ada orang yang sejak lahir hidup berkecukupan, sementara yang lain harus berjuang menghadapi berbagai kesulitan? Mengapa ada orang yang tampaknya mudah meraih kesuksesan, sedangkan sebagian lainnya harus berjuang?

suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 22 disebutkan sebagaimana seseorang meninggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru. Demikian pula sang Atman meninggalkan badan yang lama dan memasuki badan yang baru. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh hanyalah wadah sementara. Ketika tubuh tidak lagi dapat digunakan, Atman atau jiwa akan meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan menuju kelahiran berikutnya. Bapak Ibu, Mas Dharma yang berikutnya.

0: bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Tidak ada perbuatan yang luput dari hukum karma.
1: Kini ku mulai melihat.
0: Wah, ibu yang saya sayangi, banyak orang memahami Purnabawa hanya sebatas kelahiran kembali setelah kematian.

guru tersenyum dan menunjukkan sebuah cermin. Perhatikan wajahmu di cermin itu. Apa yang kamu lihat? Saat melihat diri saya sendiri, itulah sang murid menjawab. Guru kemudian berkata, kehidupan berikutnya adalah cermin dari kehidupanmu sekarang. Jika hari ini engkau menanam kasih sayang, kejujuran, kerja keras dan kebajikan, maka masa depanmu akan mencerminkan hal-hal itu. Tetapi jika hari ini engkau menanamkan kebencian, kemalasan, kejahatan, maka itulah yang akan

Bapak Ibu Mas Dharma melalui pemahaman tentang benar bahwa kita diajak untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kehidupan hari ini adalah hasil dari perbuatan masa lalu, dan kehidupan masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan.

Opening Air sesaat lagi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta, pendengar ya, untuk mengikuti program acara Freedom Jazz Festival, pendengar, dari pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berry Likumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal kata pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: ya. Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Tepuk tangan dong. Boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam, dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Memaknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Tuh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman

0: kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah, aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja.

0: yang lain kita okay. Gitu. So kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
1: Oke, okay, yes, jadi ini sudah 2024 kali
0: kita,
1: ya.
0: Betul, kita okay. Pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
1: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. Gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz, yes. Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
0: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. Sudah mencakup semua, karena mm-hmm. Berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal,
1: yeah.
0: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
1: Mm-hmm.
0: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
1: Okay.
0: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
1: Yeah.
0: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
1: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
0: Yes, true.
1: Dan kita lanjutkan kembali ya hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena yeah. Kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. Ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
0: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
1: kepala
0: di sini.
1: Kepala sekolah, benar.
0: Literally
1: benar.
0: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
1: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17 ribu pulau, lebih 600 bahasa dan dialek, berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak Dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.
3: Malam.

0: Security 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang, yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ya. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insyaallah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi mas.
5: Harus terus. Ya, bulan Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada amin Bapak Ibu. Ada amin. Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada amin, di amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: waduh anak-anak baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk
3: anak
1: bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on the alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay.
0: Give it for Nisi Wardo Yon saxophone. Kiala Pramatasaka on bass. Kiali Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2,

0: apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung. Kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
3: jadi,
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes,
3: ada
0: yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: tapi kita manggilnya Mbak
3: atau tetap kakak. Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Rihaya.
3: Syukur. Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini?
4: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
4: Ya.
3: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya.
3: Nih.
4: Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Yeah.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya
4: jadi kita
3: terancam punah untuk
4: ya,
3: pengrajin.
4: Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan
3: ya.
4: Ya, manual, dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri
4: itu.
3: Khas Palembang itu
4: ya.
3: Songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh saya memakai tenun Badui.
3: Nah tenun Badui. Deket ya Banten.
4: Banten, Banten dan Baduy. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
3: tenun Baduy warna hitam dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya kombinasi. Nih, ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini, beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
4: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas ya. Dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nih yang berikutnya,
4: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Iya, ini tenun
4: Nusa,
3: Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
4: Kakak. Oke, Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
4: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
4: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Thank you so much. Once again, give it up for Andre Dinot on guitar, Echa Sumantri on the drums, Ricky Danny on alto saxophone, Ben Yapari on trumpet, the one and only Mr. Buzz G on tenor saxophone. Thank you.
1: Oke, okay. Kabari mau nemenin aku apa? Mau siap-siap yang berikutnya? Oke, boleh. Seru ya? BAE.
2: Cek.
1: BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih, abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRiNet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRi Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terima kasih, mantap. 1, 2, 3, 1.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI.

Pendengar, baru saja kita ikuti keseruan ya acara Freedom Jazz Festival ya yang disiarkan langsung dari Auditorium RRI Jakarta, pendengar, melalui siaran RRI Net ya. Dan saat ini kita sudah kembali ke RRI Pro 1 Banten. Kayaknya kita punya waktu 1 jam nih pendengar ya untuk program Ruang Rindu nih, di mana Anda bisa merequest lagu-lagu favorit Tanto untuk bernostalgia bersama malam hari ini pendengar ya. Jadi kami tunggu pendengar di WhatsApp ya di 08111450949.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Selanjutnya kita akan bernostalgia pendengar ya, dari requestan pendengar ya. Ada Ilham nih, katanya pengen request lagunya Elo ya, yang judulnya Pergi Untuk Kembali. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di ruang rindu, dan untuk lagunya langsung kita putarkan. Ini dia Pergi Untuk Kembali dari Elo.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Berubah pendengar dari Irma Juni ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan masih di Ruang Rindu pendengar ya, sampai sebentar lagi sih ya, sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nih. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia pendengar ya, dengan satu lagu dari Hedi Yunus pendengar, dengan Haruskah.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Mendengar kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda jangan khawatir yang belum sempat bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Bisa bergabung esok hari pendengar ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup ya kebersamaan kita atau perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Betaria Sonata dengan Timang-Timang Anakku Sayang.

Lanjut ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten malam ini, dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar mengenai sekolah unggul Garuda Transformasi yang telah beroperasi pendengar. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan atau Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan hingga kini sebanyak 42 sekolah unggul Garuda Transformasi atau SUGT telah hadir di tanah air. Menurutnya 42 SUGT tersebut berdiri di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Pembangunan SUGT ini merupakan salah satu program hasil terbaik cepat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Adapun program SUGT terdiri dari dua skema pelaksanaannya. Pertama yakni Sekolah Unggul Garuda Baru dan kedua Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Dan ia merinci, daerah terbanyak yang memiliki Sekolah Unggul Garuda Transformasi yakni di Provinsi Jawa Barat. Di provinsi tersebut telah memiliki 7 Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Meski demikian, capaian 42 SUGT tersebut bukanlah hasil pembangunan yang berjalan pada tahun 2026. Akan tetapi capaian tersebut diungkapkannya merupakan hasil akumulasi dari awal mula SUGT dibangun pada tahun 2025.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit? Wayang
1: orang?
2: Wayang Ben.
0: Oh.
2: Kan kita?
0: Yo, itu dia.
3: Kita siapa? Kita siapa?
0: Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
2: Wahyu Adrianto, A-nya Ahmad Fauzi, Y-nya Yudi, Ang-nya Gilang sendiri.
0: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
1: Akhirnya
0: terbentuk juga dengan susah wayah. Payah dan jerih.
3: Payah. Jadi deh wayangnya.
0: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
0: Main apa?
1: Jangan bisa mainan.
0: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Ya, jadi kita ke bangkai aja yuk.
0: Ya udah.

Kesempatan pendengar dari Odi Agam featuring Dewi Yul ya, sudah kami mendoakan untuk Anda di Banten malam hari ini pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar ya, mungkin harus tetap berhati-hati ya, karena cuaca tidak menentu pendengar ya. Tadi siang hingga malam mungkin di daerah Anda juga ada beberapa daerah yang hujan. Walaupun mungkin prediksi dari BMKG ini di dini hari didominasi berawan ya. Namun juga BMKG menyampaikan peringatan ya untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi di Kabupaten Serang bagian timur, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak bagian utara pendengar. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Sheila on Seven pendengar dengan Bila Kau Tak Di Sampingku.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung ya bersama kami. Segala informasi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Semoga bermanfaat ya. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Di hari Kamis 20 Agustus 2026 akan menemani Anda pendengar sampai pukul 11 siang nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mutiara Pagi hari ini ya, di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dengan tema kita di pagi hari ini adalah membangun komunikasi dalam keluarga. Dengan arah sumber adalah Dr. Haji Deni Rusli, MSI, selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang, Banten. Pendengar, dan saat ini beliau sudah bergabung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini ya, Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah membangun keluarga, membangun komunikasi dalam keluarga. Mungkin bisa langsung disampaikan, Ustaz, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, puji syukur, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempurnaan, dan keluarga yang menjadi salah satu amanah terbesar dalam kehidupan kita. Semoga di pertemuan yang baik ini hati kita selalu lapang dan pikiran kita selalu cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, pagi hari ini mari kita merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali justru kita abaikan, yaitu komunikasi dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang cinta, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, dan kehidupan. Namun keluarga yang secara fisik tinggal serumah belum tentu secara emosional benar-benar dekat. Ada suami yang setiap hari bertemu istrinya tetapi jarang berbicara dari hati ke hati. Ada orang tua yang sangat mencintai anaknya tetapi anak merasa tidak pernah didengarkan. Ada anak yang sebenarnya memiliki masalah besar, tetapi memilih diam karena takut dimarahi atau dihakimi. Para pendengar rahimakumullah, maka persoalan keluarga seringkali bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena cinta tersebut tidak dikomunikasikan dengan cara yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum, ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu merasa kasih dan sayang. Para pendengar rahimakumullah, terkait dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ini, mari perhatikan dua diksi kata yang ini luar biasa Allah menggunakan diksi yang ada di dalam ayat tersebut. Yaitu ketika Allah menyampaikan atau berfirman tentang penciptaan pasangan dari jenismu sendiri, Allah menggunakan diksi khalaqa, an khalaqalakum. Apa artinya? Khalaqa di sini adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi itu mutlak kemenangan, prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah menyampaikan atau berfirman untuk bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, maka Allah menggunakan diksinya adalah ja'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ya, dan kami jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, dalam konteks ini, diksi ja'ala itu ada ikhtiar kita manusia untuk menciptakan keluarga yang sakinah, ya, ada rasa kasih dan sayang. Itu perlu usaha, perlu upaya ikhtiar kita semua. Nah, ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala yang menekankan itu. Jadi keluarga yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah orang itu perlu ada ikhtiar, perlu ada usaha. Ya, perlu ada keterlibatan yang banyak dari kita. Nah, ini yang perlu kita pahami secara mendalam. Maka ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun atas sakinah, mawaddah dan rahmah. Rabbana rahimakumullah. Nah, salah satu jalan untuk menghadirkan ketiganya adalah komunikasi yang baik, two-way flow communication. Ya, komunikasi yang baik. Bagaimana membangun komunikasi yang baik itu? Pertama, komunikasi keluarga bukan sekedar berbicara. Komunikasi bukan hanya tentang seberapa banyak kita berbicara, tetapi tentang seberapa baik kita memahami dan dipahami. Terkadang kita berbicara dengan keluarga, tetapi tidak benar-benar berkomunikasi. Kita mendengar suara anak, tetapi tidak mendengar perasaannya. Kita mendengar keluhan pasangan, tetapi sibuk menyiapkan jawaban untuk membela diri. Kita mendengar orang tua berbicara, tetapi hati kita sudah sibuk dengan telepon genggam, dengan gadget, dengan HP, dan macam-macam. Karena itu, komunikasi yang sehat membutuhkan tiga hal. Pertama, berbicara dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan memahami dengan hati. Jadi pertama, berbicara dengan baik. Kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga, memahami dengan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mengajarkan pentingnya menjaga lisan. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini sangat relevan dalam kehidupan keluarga. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita ucapkan. Tidak semua kesalahan harus langsung dikritik. Dan tidak setiap perbedaan harus berubah menjadi pertengkaran. Inilah pentingnya kita bagaimana mengamalkan apa yang Rasulullah sabdakan. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak lebih baik diam. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian kedua, mulailah komunikasi dengan pasangan. Suami dan istri bukanlah dua orang yang harus selalu menang dalam perdebatan. Suami dan istri adalah dua orang yang harus menang bersama dalam membangun keluarga. Ketika terjadi masalah, jangan bertanya, siapa yang salah? Tetapi biasakan bertanya, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini bersama. Perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak baik adalah ketika perbedaan tersebut diselesaikan dengan penghinaan, bentakan, ancaman, diam berkepanjangan, atau membuka aib pasangan. Maka ada peribahasa Sunda kan, yang orang Sunda mungkin pernah mendengar. Jadi dalam konteks ketika ada persoalan dalam rumah tangga harus repok, repok, rep atau diem, pok atau bicara, ya, rep itu diam, pok itu bicara. Jadi kalau sedang suami bicara, istrinya diam. Ketika istri yang bicara, suami diam. Jadi ada TikTokan bagus, ya. Tidak rep-rep, diam semua, ya. Tidak ada komunikasi yang berkepanjangan. Atau pok-pok semua, bicara semuanya. Wah, itu bisa ramai. Maka yang baik itu adalah bagaimana masalah itu selesaikan secara bersama. Rabbana rahimakumullah. Komunikasi yang sehat dapat dimulai dengan kalimat sederhana. Umpamanya menurut ayah, bagaimana kalau kita mencari solusi bersama? Atau mungkin ibu punya pandangan yang berbeda. Saya memahami perasaanmu. Maaf kalau perkataan saya tadi membuatmu terluka. Ya, kalimat-kalimat sederhana seperti itu dapat menjadi jembatan untuk mengembalikan kedekatan kita. Jangan menunggu keluarga retak untuk mulai berbicara dari hati ke hati. Hindari itu, ya. Maka tadi kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang sederhana itu tentu dapat bagaimana merekatkan ya, kedekatan keluarga itu. Barakallahu rahimakumullah. Kemudian ketiga, bangun komunikasi antara orang tua dan anak. Anak-anak tidak selalu membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan hadir, mau mendengar, atau membuat mereka merasa aman untuk berbicara. Jangan sampai rumah menjadi tempat yang membuat anak takut berbicara. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung memberikan vonis. Kamu memang nakal. Kamu tidak pernah bisa dipercaya. Kamu selalu membuat masalah. Kalimat-kalimat seperti itu menyerang identitas anak, bukan menyelesaikan perilakunya. Lebih baik katakan perbuatanmu memang salah, tetapi ayah dan ibu tetap sayang kepadamu. Mari kita cari tahu bagaimana memperbaikinya. Ini penting, ya. Pisahkan antara anak dan kesalahannya. Katakan bahwa perbuatannya salah, tetapi jangan membuat anak merasa bahwa dirinya tidak berharga. Anak yang merasa dicintai akan lebih mudah menerima nasihat. Jadi ada kedekatan hati. Ya, pendekatan yang luar biasa. Terutama jangan mudah memponis, menyalahkan anak kita. Benar-benar rahimakumullah. Kemudian yang keempat, belajarlah menjadi pendengar yang baik. Salah satu masalah terbesar dalam keluarga adalah semua orang ingin didengar, tetapi sedikit yang mau mendengar. Mendengarkan bukan sekedar diam ketika orang lain berbicara. Mendengarkan berarti memberikan perhatian. Ketika pasangan berbicara, letakkan sejenak telepon genggam. Ketika anak berbicara, tatap matanya. Ketika orang tua menyampaikan sesuatu, jangan buru-buru memotong pembicaraan. Kadang-kadang seseorang tidak membutuhkan solusi terlebih dahulu. Ia hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan, "Saya mendengar kamu. Saya mengerti ini. Tidak mudah bagimu. Tidak, ya. Terima kasih sudah mau berbicara." Kalimat sederhana tersebut dapat menyelamatkan hubungan yang hampir renggang. Inilah ya pentingnya membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Kemudian yang kelima, hindari empat racun komunikasi keluarga. Ada beberapa kebiasaan yang perlahan-lahan dapat merusak hubungan keluarga. Pertama, menghina. Jangan merendahkan pasangan kita, baik kepada suami, kepada istri. Juga jangan merendahkan anak. Tadi anak tidak berguna, anak nakal. Masalah aja kamu, dan lain sebagainya. Jangan sampai, ya. Atau merendahkan orang tua kita. Orang kampung lah, orang udik lah, ya kan? Orang yang tak berpendidikan lah, macam-macam. Ya. Pertama, menghina. Jangan merendahkan pasangan, anak atau orang tua. Yang kedua, membandingkan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi dalam keluarga. Lihat anak tetangga. Ya, udah begini, udah begitu. Ya, dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Suami orang lain lebih perhatian ya, daripada suaminya sendiri. Dibandingkan. Nuh, suami si Anu mah sangat perhatian kepada istrinya. Pulangnya beli Anu, dan sebagainya. Itu tidak baik, itu racun. Ya. Istri orang lain lebih pandai mengurus rumah dan keluarga dibanding-bandingkan. Rumahnya bersih, ya, kemudian telaten dan sebagainya. Perbandingan seringkali bukan memotivasi, tetapi melukai harga diri. Itu yang kedua, ya, dilarang membanding-bandingkan dalam kehidupan keluarga. Baik untuk suami, untuk istri, termasuk anak. Ketiga, mengungkit kesalahan masa lalu. Jika kesalahan sudah diselesaikan dan dimaafkan, jangan terus digunakan sebagai senjata setiap kali terjadi konflik baru. Ini sering terjadi dalam keluarga. Masalahnya sepele, ya, dan sudah selesai, tetapi diungkit-ungkit lagi. Dibicarakan lagi, diomongin lagi. Ini yang tidak boleh. Kemudian keempat, menggunakan diam sebagai hukuman. Diam untuk menenangkan diri berbeda dengan mendiamkan seseorang untuk menyakiti atau menghukumnya. Jika sedang emosi, kita boleh mengatakan, saya sedang marah, beri saya waktu untuk menenangkan diri. Setelah itu kita bicara baik-baik. Ini cara ya, bukan mencuekkan. Diam untuk mencari solusi. Nah, itu jauh lebih sehat daripada saling membisu tanpa kepastian. Kemudian para pendengar rahimakumullah, yang terakhir, gunakan teknologi dengan bijaksana. Hari ini kita hidup dalam era ketika teknologi sangat dekat dengan kehidupan keluarga. Ironisnya, satu rumah dapat memiliki beberapa orang yang semuanya sibuk dengan layar masing-masing. Ayah dengan teleponnya, ibu dengan media sosialnya, anak dengan permainan atau videonya. Secara fisik bersama, tetapi secara emosional berjauhan. Karena itu mari kita buat waktu tanpa gawai, ya. Kita buat waktu tanpa gawai. Misalnya saat makan bersama, kurangi penggunaan telepon. Sediakan waktu khusus untuk berbicara dengan pasangan. Luangkan waktu sebelum tidur untuk bertanya tentang hari yang telah dilalui. Jadikan waktu berkumpul sebagai kesempatan membangun kedekatan. Tidak perlu selalu lama. 15 menit komunikasi yang berkualitas seringkali lebih bermakna daripada berjam-jam berada dalam satu rumah tetapi tidak saling berbicara. Inilah para pendengar rahimakumullah yang harus kita bangun komunikasi dalam keluarga. Maka biasakan komunikasi yang penuh apresiasi. Keluarga jangan hanya menjadi tempat untuk mengoreksi kesalahan. Jadikan rumah juga tempat untuk memberikan penghargaan. Katakan kepada pasangan, terima kasih sudah berjuang untuk keluarga. Katakan kepada anak, ayah ibu bangga melihat usahamu. Katakan kepada orang tua, terima kasih karena selama ini telah membimbing kami. Jangan berpikir bahwa orang yang kita cintai sudah tahu bahwa kita mencintainya. Cinta perlu diungkapkan, apresiasi perlu disampaikan, terima kasih perlu diucapkan, maaf perlu diminta, dan kasih sayang perlu ditunjukkan. Maka para pendengar rahimakumullah, ajarkan keluarga menyelesaikan konflik. Ya, keluarga yang sehat bukan keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang mampu menyelesaikan masalah tanpa saling menghancurkan. Ketika konflik terjadi, tenangkan emosi terlebih dahulu. Jangan menggunakan kata-kata kasar. Fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi. Dengarkan sudut pandang masing-masing. Cari solusi, bukan kemenangan. Berani meminta maaf jika salah, belajar memaafkan. Dan setelah masalah selesai, jangan terus mengungkitnya. Para pendengar rahimakumullah, ingatlah tujuan komunikasi dalam keluarga bukan membuktikan siapa yang paling benar, tetapi menjaga agar hubungan tetap baik sambil menemukan kebenaran dan solusi. Demikian para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan keluarga kita semakin harmonis, semakin mawaddah warahmah, dan kunci utama untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah adalah bangun komunikasi dalam keluarga. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Berarti ada beberapa tadi komunikasi yang baik ya, yaitu berbicara dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian memahami dengan hati, begitu ya Ustadz ya. Ustadz ya. Baik, dan ini ada satu pertanyaan Ustadz dari pendengar, dari Fajar di Serang. Mau tanya, katanya Ustadz mau tanya gimana sih batasan komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Soalnya kadang niatnya nanya tapi anak malah merasa digurui, Ustadz.
1: Iya. Baik. Kang Fajar yang sangat saya hormati. Jadi bagaimana terkait batasan komunikasi antara orang tua anak yang tentu beranjak dewasa. Ini perlu dipahami bahwa orang tua tentu harus paham tentang perkembangan anak, ya, anak-anak kita. Jadi sekarang itu dalam undang-undang yang terkait dengan apa perlindungan anak, apa tentang batas usia pernikahan, ya, dan juga terkait dengan anak di dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa umpamanya. Anak itu adalah usia yang di bawah 18 tahun ke bawah, itu anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak itu. Tetapi di undang-undang tentang perkawinan itu usianya 19 tahun ke bawah. Itu anak, ya. Tapi anak di sini dalam konteks ini juga bisa dilihat dari anak dalam proses pembelajaran. Jadi anak yang pra belajar, ya, ada anak yang di playgroup, ada anak yang di TK, ada TK 0, ya, ada 0 besar, ada TK yang sudah bisa 0 kecil lah, atau sudah usia anak, usia TK. Masuklah ke usia SD, usia SMP sederajat, usia SMA, ya, dan usia kuliah. Ya, kalau dia udah kuliah di usia 18 tahun ke bawah itu masih disebut anak. Ya, kuliah di usia 19 tahun ke bawah disebut anak juga. Maka bagaimana kita mampu membangun validasi emosi ya untuk anak kita ini. Kemudian bedakan antara bagaimana hubungan komunikasi dengan anak laki-laki dan perempuan. Itu beda ya. Beda. Kalau anak sudah masuk ke tingkat SMP sederajat, itu anak sudah mulai memproteksi diri dalam tanda kutip hal-hal tertentu ya. Pamannya tentang aurat lah, itu kan, tentang mungkin kenal dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mulai ya ada privatisasi anak di situ. Maka harus mampu, harus pintar dan harus cerdas membangun komunikasi kita dengan anak. Kan kalau sudah tingkat SD mungkin kelas 3 ke atas sudah mandi sendiri. Ya apalagi sudah SMP sederajat itu sudah mandiri dalam konteks bagaimana dia mandi, berpakaian dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami juga ya, karena ada batasan-batasan tertentu. Maka yang paling penting buat anak dan orang tua dalam konteks ini harus validasi emosi. Ya, jadi tahu betul tentang perkembangan anak-anak kita ini. Kemudian kita harus mampu mendengarkan aktif ya ketika ada apa yang disampaikan oleh anak. Tadi jangan cuek, jangan dibiarkan, jangan sibuk dengan apa aktivitas pribadi dan lain sebagainya. Maka ada ungkapan penelitian bahkan dari guru besar UIN Jakarta Prof. Zaki Hadarajat mengatakan bahwa mendidik anak di dalam rumah dan di luar rumah sama sulitnya. Kata beliau. Kenapa begitu? Yang di luar sudah jelas, kita tidak bisa ngikutin anak kemana-mana. Di dalam rumah juga bisa jadi. Umpamanya anak sudah beranjak mulai remaja, ya kan? Yang saya katakan tadi, kalau sudah setingkat SLTP atau SMP sederajat MTS, itu sudah ya memproteksi diri, membatasi dan apa namanya privatisi diri gitu kan. Nah, ketika anak sudah seperti itu, punya kamar sendiri, di dalam kamarnya ada fasilitas media sosial, dia punya laptop, punya komputer, punya HP, punya gadget, apa kita tahu yang dikerjakan, dilakukan anak di dalam kamar? Kan kita tidak tahu. Nah, situlah ya perlunya kita memahami bagaimana orang tua sangat terbatas dengan itu. Maka cara membangunnya adalah tadi memanfaatkan momen-momen tertentu, ya waktu-waktu tertentu untuk bagaimana membangun komunikasi dengan anak sesuai dengan tingkatan usia, sesuai dengan tingkatan pembelajaran. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Berarti memang harus dipahami juga tentang perkembangan anak begitu ya, dan bedakan komunikasi antara anak laki-laki dan perempuan seperti itu ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar, dan mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari tema kita di pagi hari ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Para pendengar rahimakumullah. Boleh jadi hari ini kita memiliki rumah yang indah, tetapi belum tentu di dalamnya ada komunikasi yang indah. Boleh jadi kita mampu memberikan makan terbaik kepada keluarga, tetapi belum memberikan waktu terbaik untuk mendengarkan mereka. Boleh jadi kita mampu membelikan anak berbagai macam kebutuhan, tetapi anak lebih membutuhkan kehadiran, perhatian, dan pelukan orang tuanya. Boleh jadi kita sibuk mencari kebahagiaan di luar rumah, padahal Allah telah memberikan salah satu sumber kebahagiaan terbesar kita di dalam rumah. Maka mulai hari ini, mari kita pulang bukan hanya membawa nafkah, tetapi juga membawa senyum. Mari kita pulang bukan hanya membawa cerita tentang pekerjaan, tetapi juga membawa waktu untuk mendengarkan cerita keluarga. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat di mana setiap anggota keluarga merasa saya dicintai, saya diperhatikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari jadikan rumah sebagai surga buat kita semua. Baiti jannati. Sekian dan demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tema kita di pagi hari ini sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi di hari ini dengan tema membangun komunikasi dalam keluarga. Dengan narasumber adalah Dr. Haji Deni Rosli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang, Banten. Pendengar, tetap bersama kami di Prosoterari Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji, ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka, jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
6: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
7: Angkatan pertama ini perdana, kita akan

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting. Gempita Suara Perempuan Banten DWP Dindikbud gelar lomba paduan suara semarakan HUT RI ke-81. DLH Kota Serang luncurkan kelas sadar sampah sasar aparatur jadi pelopor pemilahan. Berikut berita selengkapnya. Gempita Suara Perempuan Banten DWP Dindikbud gelar lomba paduan suara semarakan HUT Republik Indonesia ke-81. Malika Cinta Melani melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyelenggarakan ajang perlombaan paduan suara pada Rabu 19 Agustus 2026 di Dindikbud Provinsi Banten. Kompetisi meriah ini diikuti oleh perwakilan DWP dari 8 kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Suasana perlombaan berlangsung dengan penuh kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Puluhan anggota DWP yang hadir tampak kompak berbalut busana bernuansa kemerdekaan dan pakaian adat bersiap menyumbangkan suara emas mereka. Sorak-sorai dukungan dari para penonton yang memenuhi ruangan semakin menghidupkan semangat kebangsaan di sepanjang berjalannya acara. Kepala Dindikbud Provinsi Banten Jamaluddin menyampaikan apresiasinya kepada Dharma Wanita sebagai panitia yang mengadakan lomba paduan suara ini. Menurutnya, lomba ini sukses membangkitkan semangat kebersamaan di lingkungan pendidikan se-Banten.
2: Lomba ini dilaksanakan oleh Dharma Wanita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pesertanya itulah dari kabupaten kota. Sampai Banten ada 8 kabupaten kota di Banten. Ya nanti hadiahnya udah jelas, udah insya Allah udah aman. Ya, karena dalam rangka memeriahkan, jadi semangat semuanya. Jadi semangat, jadi ya dari ada yang kepala sekolah, ada guru-guru, semuanya ikut semangat.
1: Lebih dari sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini juga membawa pesan mendalam tentang makna kemerdekaan bagi kaum perempuan. Ketua DWP Dindikbud Provinsi Banten, Puspa Jamaluddin, dalam sambutannya menekankan peran vital seorang ibu dalam membangun bangsa.
3: Sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, peran kita dalam mengisi kemerdekaan ini sangatlah krusial. Kemerdekaan di era modern tidak lagi diperjuangkan dengan bambu runcing, melainkan dengan pendidikan, kebudayaan moral, dan juga ketahanan keluarga.
1: Beliau menambahkan bahwa peran ibu sangat krusial karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak yang melahirkan generasi penerus bangsa berkarakter unggul dan berakhlak mulia. Menanggapi persaingan di atas panggung, Puspa berpesan agar seluruh peserta mengedepankan kebersamaan. Dalam setiap perlombaan tentu ada yang menang dan kurang beruntung. Namun, kemenangan sejati hari ini adalah ketika para peserta dapat tertawa bersama, saling mendukung, dan semakin solid sebagai keluarga besar DWP. Semangat dan keceriaan tersebut turut dirasakan oleh para peserta lomba Ingrid. Salah satu peserta perwakilan dari DWP tingkat kabupaten membagikan antusiasme timnya saat berlaga.
4: Kami akan menyanyikan dua buah lagu. Lagunya di mana adalah lagu wajib, yaitu Hari Merdeka, kemudian lagu medley daerah itu sebagai lagu pilihan. Mudah-mudahan sih ini menjadi kegiatan yang continue ya, jadi tidak berhenti saat ini saja. Kemudian harapan kami tentunya selain kami berkontribusi dalam acara, kami juga berkoyong piala.
1: Melalui kemeriahan lomba paduan suara ini, DWP Dindikbud Provinsi Banten berharap harmoni dan semangat kemerdekaan dapat terus menyala, menginspirasi para anggota untuk senantiasa memberikan dampak positif bagi keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan di Tanah Jawara. Dari Serang, Malika Cinta Mailani melaporkan.
0: Program Keluarga Berencana atau KBD Kota Serang tidak hanya diarahkan untuk mengatur jumlah maupun jarak kelahiran anak. Sanado Putra Nugraha melaporkan.
5: Pasti ya kecenderungan nih di awal ketika pasangan calon pengantin itu berniat membuat keluarga, pasti yang dibicarakan adalah nanti kita punya anak berapa gitu ya.
6: Program Keluarga Berencana atau KB di Kota Serang tidak hanya diarahkan untuk mengatur jumlah maupun jarak kelahiran anak. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, aman, harmonis, serta mampu menyiapkan generasi berkualitas. Kepala DP3 AKB Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap KB perlu diperluas. Menurutnya, KB harus dimaknai sebagai proses perencanaan keluarga sejak pasangan memutuskan untuk membangun rumah tangga.
5: Keluarga berencana adalah keluarga yang lebih luas. Mulai mempersiapkan diri, sejak baik mulai dari calon pengantin.
6: Ia menjelaskan, perencanaan keluarga tidak berhenti pada kesepakatan mengenai jumlah anak. Pasangan juga perlu memikirkan kemampuan memberikan kesehatan, gizi, pendidikan, serta lingkungan yang aman bagi anak. Menurut Wasis, jarak lahiran menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan keluarga. Jarak lahiran yang terlalu dekat dapat membuat perhatian orang tua terbagi, terutama ketika anak-anak masih membutuhkan asupan gizi, perhatian emosional, dan pendidikan. DP3 AKB Kota Serang terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui kader, fasilitas kesehatan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Pemerintah Kota Serang juga memiliki 1.599 kader yang berperan membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan keluarga di tingkat masyarakat. Wasis juga menegaskan, program KB tidak dimaksudkan untuk membatasi jumlah anak. Pemerintah mendorong keluarga menyesuaikan rencana memiliki anak dengan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kesiapan orang tua.
5: Pendidikan kan dilaksanakan sejak lahir. Nah, jadi seperti itu. Jadi program pemerintah tidak bermaksud membatasi jumlah anak.
6: Ia juga mengajak calon pengantin maupun keluarga muda untuk membangun komunikasi terbuka dengan pasangan sebelum mengambil keputusan terkait kehidupan berkeluarga. Perencanaan tersebut dinilai penting agar ketahanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pola asuh dapat dipersiapkan sejak dari awal. Dengan pemahaman tersebut, program KB diharapkan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penggunaan alat kontrasepsi, melainkan sebagai bagian dari strategi membangun keluarga berkualitas dan melahirkan generasi yang mampu berkontribusi bagi pembangunan Kota Serang. Dari Serang, Banten, Syanadu Putra Nugraha melaporkan.
0: Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan bonus pribadi Rp81 juta kepada 54 paskibraka sebagai apresiasi sekaligus mendukung kunjungan studi ke Akpol Semarang. Lucy Astari melaporkan.
7: Sebanyak 54 anggota paskibraka Kota Serang mendapat apresiasi dari Wali Kota Serang Budi Rustandi setelah sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Dalam pertemuan tersebut, Budi Rustandi mengetahui para anggota paskibraka berencana melaksanakan kunjungan studi ke Akademi Kepolisian Semarang dengan menggunakan uang saku pribadi. Budi Rustandi kemudian memberikan dana pribadi sebesar Rp81 juta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi dan akomodasi 54 anggota paskibraka selama kunjungan ke Akpol Semarang.
8: Dan kan karena mereka rencananya mau patungan, saya nggak tega ya, karena mereka sudah berjuang melakukan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih, masa saya tidak menikah mereka, itu saya zolim sebagai wali kota. Tentunya saya juga merasa bangga kepada mereka, dan itu apresiasi daripada saya kepada mereka, teman-teman atau adik-adik kita yang menjadi paskibra kemarin di acara HUT upacara kemerdekaan.
7: Kunjungan studi akan berlangsung selama 3 hari 4 malam. Kegiatan ini merupakan inisiatif para anggota paskibraka untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang pendidikan di sekolah kedinasan. Kepala Kesbangpol Kota Serang, Nofriadi Eka Putra, mengatakan kunjungan ke Akpol diharapkan memberikan gambaran kepada para anggota paskibraka yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan maupun akademi kepolisian.
9: Mau ke Akpol, tapi kami biayanya adalah kami patungan, Pak, dengan honor kami yang sudah dapat.
7: Dengan bantuan dana pribadi dari Wali Kota Serang, 54 anggota paskibraka Kota Serang dapat mengikuti kunjungan studi ke Semarang tanpa harus menggunakan uang saku pribadi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Festival Maulid Nusantara 7 akan kembali meramaikan Kota Tangerang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Festival Maulid Nusantara yang diinisiasi Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang tersebut akan disemarakan dengan sederet perlombaan islami berhadiah Rp80 juta. Ketua Pelaksana Festival Maulid Nusantara 7, Maftukul Mujib, menuturkan perlombaan islami digelar sebagai wadah untuk mengasah minat dan bakat para santri, tenaga pendidik maupun anggota Majelis Taklim di Kota Tangerang. Perlombaan yang menarik seperti Lomba Nazom Akidatul Awam, Lomba Selawat Kasidah Burda, Lomba Batsul Masail, dan Lomba Masakan Kuliner Khas Nusantara. Olahraga lari semakin diminati sekaligus membuka peluang lahirnya atlet Lebak. Informasi selengkapnya terangkum dalam dokumenter yang disampaikan Jaliyah Winarti.
10: Olahraga lari semakin digemari masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari maraknya kegiatan lomba lari yang digelar di berbagai wilayah. Salah satunya Run 5K Bitung 2026 yang telah memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk sejumlah wilayah di luar Banten. Sekretaris Panitia Run 5K Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana promosi produk UMKM lokal.
11: Intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Karena upaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak.
10: Selain masyarakat umum, lomba juga diikuti pelajar usia 6 hingga 18 tahun. Salah satunya Rasya, pelajar salah satu SMP negeri di Lebak yang mengaku telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti perlombaan.
12: Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana? Latihan aja di sama teman-teman, keliling-keliling alun-alun.
10: Antusiasme serupa terlihat dalam Cibadak Run 5K 2026 yang digelar pada Sabtu 15 Agustus lalu dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Lebih dari 900 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Kecamatan Cibadak dan sejumlah wilayah di Lebak, tetapi juga dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Camat Cibadak Endang Subrata mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut.
13: Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dari luar Kabupaten Lebak itu, ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
10: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad, mengatakan atletik merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Lebak.
14: Dari Lebak memang cabang atletik menjadi cabang yang kita unggulkan, baik di Pobda maupun di Porprov, karena seperti yang lalu-lalu kita memang bisa ikut bersaing dengan 3 kabupaten kota Tangerang ya, dan di Pobda juga kemarin kita lumayan perolehan medali.
10: Dia menilai lomba lari bukan hanya tentang hadiah, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan menjadi sarana mencari bibit-bibit atlet untuk mewakili Lebak di berbagai ajang olahraga di luar daerah. Demikian Jaliyah Winarti melaporkan.
0: DLH Kota Serang luncurkan kelas sadar sampah, sasar aparatur jadi pelopor pemilahan. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
15: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Serang resmi meluncurkan program kelas sadar sampah sebagai langkah strategis mengubah paradigma pengelolaan sampah dari hulu, Rabu 19 Agustus 2026. Program pembinaan intensif berskala kecil ini menyasar aparatur organisasi perangkat daerah OPD pada angkatan perdananya sebelum diperluas ke berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Farah Ricci, menyatakan kegiatan ini dirancang khusus dengan pembatasan peserta hanya 20 orang per angkatan agar proses pelatihan berjalan fokus dan terukur. Pelatihan digelar rutin setiap hari Rabu dengan target sasaran yang berganti secara bertahap.
16: Kenapa disebut kelas? Karena ini harus fokus. Jadi bukan sekadar sampah tapi kelas. Isinya hanya untuk 20 orang. Jadi angkatan pertama ini perdana, kita akan pesertanya itu dari masing-masing OPD yang terkait dengan pelayanan, sehingga nanti baik itu yang hadir ini sebagai peserta ini bisa untuk mengelola sampah di lingkungannya masing-masing maupun di lingkungan kerjanya.
15: Farah menambahkan, keikutsertaan dalam kelas ini nantinya juga menjadi salah satu indikator penguatan kapasitas sekaligus akreditasi bagi pengelola bank sampah di Kota Serang. Selain aparatur pemerintah, sasaran pelatihan berikutnya mencakup pengurus RT RW, PKK, organisasi wanita, TNI Polri, wartawan, mahasiswa, hingga pelajar sekolah. Sementara itu, penyuluh lingkungan hidup ahli pertama DLH Kota Serang, Nezla Anissa, menjelaskan pelatihan menekankan praktik teknis pemilahan langsung dari sumbernya guna menekan volume timbulan sampah ke tempat pemrosesan akhir TPA.
17: Sampah pada tempatnya, tapi kita bisa memilah. Kita mengetahui mana yang organik, anorganik, juga ada B3 dan residu, supaya nanti dalam pengolahannya juga gampang kalau bisa sudah berkelompok-kelompok gitu ya. Yang organik bisa dikelola jadi kompos, yang MDP, dan lain-lain. Yang anorganik bisa ditukar ke bank sampah atau bisa mungkin dibikin kerajinan dan lain-lain. Yang pastinya ya untuk bisa menurunkan timbulan sampah di TPA.
15: Melalui pembekalan rutin setiap pekan ini, DLH Kota Serang menargetkan terbentuknya jejaring kader lingkungan yang mampu mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri sekaligus menjadi penggerak perubahan perilaku di lingkungan keluarga, kantor, maupun komunitas masing-masing. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
18: Informasi dari dunia olahraga, pendengar tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jojo mengalahkan tunggal Singapura Jia Heng Jason Teh lewat drama rubber game 19-21, 21-19, 21-11. Pertandingan berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Rabu 19 Agustus 2026. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Jia Heng Jason Teh. Jojo melanjutkan bahwa dirinya mencoba untuk bermain lebih tenang dan hal itu membuahkan hasil cukup memuaskan, meskipun tidak cukup untuk merebut kemenangan pada game pertama. Sekian warna.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten. Pendengar, semoga kabar Anda baik di pagi hari ini ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di pagi hari ini, pendengar di lokasi Anda, atau mungkin mau berbagi informasi kondisi lalu lintas atau ada informasi menarik, boleh berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar di 0811 1450 9649.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya, ya, lunasan haji ini belum ada keres.
3: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teh.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
8: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
9: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
10: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Nindya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Nindya.
11: Pagi.
10: Selamat pagi, kabar baik hari ini ya Mbak?
11: Alhamdulillah kabar baik Mbak.
10: Kabar baik, silakan langsung diinformasikan terkait untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, silakan.
11: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk hari Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk sebagian besar wilayah Banten. Kemudian untuk siang hari juga secara umum berawan dengan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, seperti di wilayah Pandeglang di Kecamatan Mandalawangi, Cimanuk, Kadujejo, dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Lebak juga terdapat potensi hujan ringan seperti di wilayah Labagendong, Sobang, dan sekitarnya. Kemudian untuk pada siang hingga sore hari menjelang malam hari juga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan dan juga di kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk malam hari secara umum berawan dan dini hari juga diperkirakan secara umum berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35
10: Baik. Ya, Mbak Nindya, Mas.
11: 5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di Desa Sudah Berat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan. Dan untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
10: Baik, terima kasih Mbak Nindya untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
11: Selamat.
10: Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk peringatan dini waspada potensi tinggi gelombang 2,5 meter sampai 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan selatan Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian untuk informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026.
12: Perakiraan cuaca hari ini.

Pendengar, untuk informasi pertama kami sampaikan dari Lebak. Pendengar, pemerintah kabupaten, Pemkab dan DPRD Lebak mencapai kesepakatan terkait rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2027. Pendengar, penandatanganan nota kesepakatan digelar dalam rapat paripurna di gedung DPRD Lebak di hari Selasa 18 Agustus 2026, dan persetujuan dokumen anggaran ini menjadi titik krusial sebelum Pemkab meracik postur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendengar, arah pembangunan Lebak tahun depan bakal difokuskan penuh pada penguatan modal dasar dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menegaskan penandatanganan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas, melainkan bukti solidnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, pendengar. Dan disampaikan juga, seluruh jajaran dinas di Pemkab Lebak tidak main-main dalam menggarap prioritas tersebut, dan transparansi dan akuntabilitas anggaran wajib dipegang teguh sejak proses perancangan hingga eksekusi di lapangan. Informasinya, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, untuk informasi dari Pandeglang ya, kami sampaikan pendengar komitmen pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan pendengar. Apresiasi tersebut diberikan kepada Bupati Pandeglang Raden Dewi Stiani atas komitmen dan kontribusi nyata Pemkab Pandeglang dalam menjamin 223 lebih jiwa penduduk Kabupaten Pandeglang sebagai peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah yang iurannya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang pendengar. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan PLH Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang mana menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Pandeglang dalam mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional pendengar, dan menurutnya pembangunan kesehatan menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pendengar. Dan mana juga menambahkan sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Pandeglang ini diharapkan dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam memastikan kepesertaan masyarakat, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan manfaat program CKN dapat dirasakan secara nyata.

Untuk informasi kali ini dari Cilegon, pendengar, disampaikan Wali Kota, Wakil Ketua, maksud kami Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Mas Duki, ini menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah dalam sejumlah agenda penting, pendengar, seperti rapat paripurna penetapan perubahan Propemperda tahun 2026 dan Propemperda tahun 2027. Penetapan perubahan rencana kerja DPRD tahun 2026 dan rencana kerja DPRD tahun 2027 dan penandatanganan nota kesepahaman perubahan KUA garis miring PPAS tahun anggaran 2026, pendengar. Mas Duki menyatakan agenda penetapan APBD merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Terlebih agenda tersebut sebelumnya telah dijadwalkan dan dibahas melalui Badan Musyawarah DPRD, pendengar. Dan disampaikan juga, Mas Duki mengingatkan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan eksekusi program di lapangan, namun juga mencakup tahapan administrasi dan perencanaan anggaran. Menurutnya kehadiran kepala daerah dalam setiap agenda strategis juga diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi program organisasi perangkat daerah, termasuk memastikan program strategis yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan, pendengar. Mas Duki berharap ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting seperti penetapan APBD tidak kembali terjadi, dan dia menegaskan apapun agenda lainnya, penetapan anggaran daerah harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Cilegon. Untuk informasinya kami kutip dari rri.co.id, pendengar, dari tiga informasi yang sudah kami sampaikan, yaitu Mas Duki menyayangkan ketidakhadiran wali kota dalam paripurna, kemudian Pemkab dan DPRD Lebak sepakati KUA PPAS 2027, dan informasi yang ketiga, beri jaminan 223.017 jiwa BPJS Kesehatan apresiasi komitmen Bupati Pandeglang. Anda bisa menyampaikan, pendengar, mana yang akan kami bahas lebih lanjut di pukul 8 nanti melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu Saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK